acara serial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Hits, hits, hits, idola.

Demam Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa stagnan, jenuh, hampa, bosan, dan tidak tertarik melakukan apapun, termasuk yang dulunya menarik, menjadi gak menarik lagi? Tapi kami juga tidak tahu persis apa yang menyebabkan kamu mengalami hal tersebut. Jika iya, mungkin saat ini kamu sedang mengalami linguishing. Tapi apa itu linguishing? Yuk kita kenalan sama perasaan linguishing. Linguishing merupakan istilah dalam psikologi dan pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog bernama Corey Keyes pada tahun 2002. Namun, akhir-akhir ini, istilah linguishing semakin banyak diperbincangkan. Dikutip dari alodokter.com, linguishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mental seseorang saat ia kesulitan untuk merasakan hal-hal positif dari hidupnya. Orang-orang yang mengalami linguishing biasanya akan merasakan penurunan kesejahteraan mental secara umum. Meskipun nggak termasuk stres atau depresi, bukan berarti penderita baik-baik aja loh. Soalnya linguishing ini juga bisa mempengaruhi cara kita membuat keputusan, perilaku, serta emosi terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Kiki tentunya ya di 90,7 FM teman terbaik kamu ya. Tadi kita udah di viral moment membahas tentang Pulau Seram ya, terutama tadi ini lokasinya di Pantai Ora ya teman Pro 2. Ini benar-benar bagus banget ya pemandangannya ya, terumbu karangnya masih kelihatan jelas, airnya masih jernih banget ya, dan juga keindahan alam tentunya ya ampun bikin pengen healing. Oke, dan di pagi hari ini gimana nih teman Pro 2? Langit udah semakin cerah ya. Hari ini sih nggak kelihatan tanda-tanda ini ya, awan hujan. Ya, kalau dari dalam studio sih kelihatannya di luar cerah banget nih teman Pro 2. Tapi kalau kalian di jalan gimana nih? Apakah ada tanda-tanda awan?

Dan hujan boleh banget ya kasih tahu ke Kiki di pagi hari ini. Dan juga Kiki mau ngajak kalian sekalian buat join ya barengan sama Kiki di lagu pilihan kamu ya. Karena di pukul 7 ini tentunya hadir lagu pilihan kamu. Dan di pagi hari ini buat para pecinta lagu-lagu dari 5 Seconds of Summer atau 5 SOS gitu ya biasanya disingkat, boleh banget nih ikutan ya join barengan sama Kiki di lagu pilihan kamu, karena di pagi hari ini ada 3 buah lagu ya dari Callum Hood CS yang bisa banget kalian buat teman Pro 2. Sekali lagi Kiki ingatkan, langsung aja ke Instagram kita di @rri_produsintang, WhatsApp kita di 0857 5004741, atau bisa juga ya lewat aplikasi RRI Digital, kalian tinggal komen aja mau lagu yang mana. Oke, okay? Dan 3 lagu dari 5 Seconds of Summer ya di pagi hari ini bisa banget kalian vote. Ini ada lagu berjudul Boy Band, Complete Mess, dan juga Easier. Oke, okay? Jadi Boy Band, Complete Mess, dan juga Easier. Dari 3 lagu itu kalian mau vote untuk Kiki puterin lagu yang mana? Nanti vote terbanyak tentunya ya seperti biasa bakal Kiki putarkan ke ruang dengar kamu. Oke, jadi sambil Kiki ngasih kalian waktu buat join nih ya, kita bahas sedikit tentang 5 Seconds of Summer atau yang biasanya disingkat dengan 5 SOS ini ya. Mereka ini buat kalian yang belum tahu ya, terutama FYI ya, mereka ini merupakan kelompok musik atau band pop rock asal dari Sydney, New South Wales, Australia yang terbentuk pada tahun 2011 ya. Dan grup ini awalnya adalah selebritas YouTube ya atau YouTuber gitu yang mengunggah video diri mereka sendiri menyanyikan lagu-lagu dari berbagai artis pada tahun 2011 hingga awal tahun 2012. Nah, band ini mulai mendapatkan ketenaran internasional ya ketika One Direction nih mengundang mereka dalam Take Me Home Tour mereka. Nah, lalu ya teman Pro 2, di awal tahun 2014, band ini merilis She Looks So Perfect. Lagu satu ini siapa yang gak tahu coba ya. Dan mereka merilis lagu ini sebagai single debut mereka ya, yang tentu saja kemudian memuncaki tangga lagu di Australia, Selandia Baru, Irlandia, dan juga Britania Raya atau di UK ya. Album debut yang berjudul sama dengan nama band mereka ini atau 5 Seconds of Summer ya, dirilis pada bulan Juni 2014 ya, dan juga berada di nomor 1 di 11 negara, diikuti oleh sebuah album live berjudul Live SOS. Mereka mengadakan tour utama pertama mereka yaitu Rock Out With Your Socks Out Tour untuk mempromosikan album ini juga teman Pro 2. Kemudian band ini merilis album studio kedua mereka nih ya bertajuk Sounds Good Feels Good ya di bulan Oktober 2015, setahun setelahnya nih ya, dan itu memuncaki tangga album di 8 negara dan diikuti oleh film dokumenter DVD bertajuk How Did We End Up Here. Mereka mengadakan Sounds Live Feels Live World Tour juga untuk mempromosikan album ini, dan pada bulan Desember 2016 band ini juga mengumumkan lagi perilisan dari CCB dan langkah berjudul This Is Everything We Ever Said untuk merayakan ulang tahun mereka yang 5. Kemudian teman Pro 2, band ini merilis album ketiga mereka yaitu Young Blood pada tanggal 15 Juni 2018. Album ini juga menjadi album ketiga nomor 1 mereka di negara asal mereka ya di Australia. Dan di Amerika Serikat ya atau di US sendiri, 5 Seconds of Summer ini menjadi artis Australia pertama yang mempunyai 3 album nomor 1 di tangga album Billboard 200 ya. Mereka juga menjadi band pertama yang bukan vokal grup ya yang mempunyai 3 album awal yang memuncaki tangga album di US. Aduh, keren banget ya pencapaian dari Callum Hood, Michael Clifford, Luke Hemmings, dan Ashton Irwin ini.

Okay, dan selain itu ya teman Pro 2, gaya bermusik 5 Seconds of Summer ini atau 5 SOS ini digambarkan beraliran pop rock, pop punk, power pop, dan pop ya. Jadi mostly mainly ya teman Pro 2, main karakter bermusik mereka itu adalah pop ya, musik pop. Dan majalah Rolling Stone menyebut mereka sebagai emo gone pop ya. Matt Keller dari Allmusic juga mengingatkan dari punk pop 90-an dan boy band pop 2000-an atas musik mereka. John Feldman dari band Goldfinger menyatakan bahwa mereka adalah band pop punk terbaik yang pernah didengar. Ini pencapaian ya, atau apresiasi yang cukup tinggi ya teman Pro 2. Dan band ini juga telah diberi julukan boy band oleh media ya. Para anggota dari band juga telah mengatakan bahwa mereka bukanlah sebuah boy band ya, tapi mereka kebanyakan menarik basis penggemar cewek emang biasanya ya, katanya, dan sebuah karakter yang melekat pada boy band ya. Dan Ashton Irwin sendiri, salah satu personilnya, telah membandingkan basis penggemar mereka pada penggemar perempuan dari Fall Out Boy ya, yang mana juga mempunyai banyak penggemar perempuannya nih teman Pro 2 ya. Dan John Feldman, pentolan dari band Goldfinger tadi dan juga produser dari album 5 Seconds of Summer, mengidentifikasikan basis penggemar 5 SOS ini sebagai perubahan mendasar dalam demo pop punk grafis ya, dan menyebutkan pergeseran bertahap dari pendengar yang mayoritas cowok di awal 1990-an artis pop punk seperti Blink 182 dan juga Green Day. Mereka juga menjadikan McFly, Blink 182, All Time Low, Mayday Parade, Green Day, My Chemical Romance, Boys Like Girls, dan Busted sebagai pengaruh mereka. Jadi dari gaya bermusik mereka yang pop rock ya teman Pro 2, ada unsur rocknya juga. Dan band-band tadi ini nih yang menjadi muse mereka gitu ya, pengaruh bagi 5 SOS ini dalam bermusik.

Okay, so itu tadi ya sedikit kita ngebahas tentang 5 seconds of summer atau 5 SOS ini. Okay, jadi Kiki mau ngasih sedikit tambahan waktu nih buat kalian bisa ngevote lagu dari 5 SOS ini ya teman Prodo di pagi hari ini. Ada Boy Band, Complete Mess, dan juga Easier ya. Kalian bisa kasih tahu aja ke Kiki mau diputerin lagu yang mana, atau bisa juga vote langsung aja nih teman Prodo ya ke Instagram kita di @RRI_Pro2Sinta. Kiki tunggu votingan dari kalian teman Prodo, dan Kiki putarkan dulu nih satu lagu ya dari Tate McRae dan The Kid Laroi dengan I Know Love.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 masih ditemenin sama Kiki ya di pagi hari ini, dan di sini ya di pagi hari ini lagu pilihan kamu ya, ini masuk beberapa DM dari teman-teman Pro 2 yang ngevote lagu Easier ya dari 5 Seconds of Summer buat Kiki hadirkan di lagu pilihan kamu pagi hari ini. Oke deh, dan thank you banget buat kalian yang udah join ya, langsung aja bakal Kiki putarkan lagunya, dan selain ini juga jangan kemana-mana karena Kiki bakal bagiin tips pagi nih ke ruang layar kamu. Tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan kita udah masuk di tips pagi nih. Tentunya di pagi hari ini Kiki mau bagiin tips yang sekiranya bakal useful ya. Semoga bisa useful nih buat kalian semua ya tentunya. Oke, dan di pagi hari ini ya, kan kalau pagi-pagi tuh mungkin ada beberapa dari kita yang pagi-pagi tuh bisa menghabiskan waktu untuk olahraga dulu ya sebelum beraktivitas. Ada juga yang mungkin ya memang gak selalu bisa gitu, atau bahkan emang gak bisa gitu olahraga dulu pagi-pagi karena mungkin udah hektik duluan dari pagi gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal olahraga, biasanya kalau olahraga itu pastinya kita bakal pakai sepatu olahraga dong, salah satunya ya, atribut-atribut olahraga gitu. Nah, salah satunya sepatu. Jadi di pagi hari ini, Kiki mau bagiin tips jitu merawat sepatu olahraga nih, supaya tetap awet dan segar ya. Ini mengutip dari laman website kita di rri.co.id/kaimana. Oke, jadi sepatu olahraga sendiri ya, ini termasuk dalam investasi yang penting nih untuk mendukung performa dan kenyamanan saat bergerak ya. Karena memang sepatu ini ya sering banget ya kena keringat, debu apalagi, dan juga tentunya harus menahan tekanan berat dari berat tubuh kita ya. Seperti dan makanya sepatu olahraga itu rentan rusak dan mengeluarkan bau tidak sedap ya, apalagi kalau tidak dirawat dengan benar. Nah, kalau merangkum dari beberapa sumber, salah satunya itu ya teman Pro 2, ada beberapa tips merawat sepatu olahraga agar tetap awet dan segar ini. Yang pertama, segera angin-anginkan ya. Jadi diangin-anginin nih setelah digunakan. Nah, jadi teman Pro 2, jangan pernah langsung memasukkan sepatu yang basah oleh keringat itu ke dalam rak yang tertutup atau kantong plastik ya, karena hal ini bisa membuat suasana di dalam sepatu jadi lembab, yang juga merupakan tempat favorit bagi bakteri dan jamur penyebab bau. Nah, jadi solusinya gimana? Kalian bisa nih ya teman Pro 2, longgarin tali sepatu kalian, kalian tarik lidah sepatunya ke depan dan diangin-anginin deh di tempat yang terbuka dan teduh ya selama minimal 1-2 jam setelah dipakai. Kemudian setelah itu teman Pro 2, kalian bisa bersihkan secara manual ya. Jadi hindari mesin cuci ya. Mencuci sepatu olahraga dengan mesin cuci atau direndam terlalu lama itu bisa merusak lemnya, mengubah bentuk soalnya, dan bahkan mengikis bahan kainnya ya. Jadi solusinya kalian bisa gunakan sikat yang berbulu halus, kayak misalnya pakai sikat gigi bekas lah biasanya ya, yang dicelupin ke dalam campuran air hangat dan sedikit deterjen yang lembut atau sabun yang emang untuk khusus nyuci sepatu gitu ya. Nah, kalian sikat bagian yang kotor secara perlahan, lalu dilap ya atau diseka sisa sabunnya dengan kain microfiber yang udah dibasahin atau lembab ya. Nah, dan yang berikutnya teman Pro 2, keringkan secara alami. Panjangkan umur sepatu kamu dengan menjauhkannya dari sumber panas langsung, kayak sinar matahari yang terik atau hair dryer. Nah, ini mungkin salah satu kesalahan yang sering kita lakukan kali ya. Karena to be honest ya, Kiki juga bahkan sering melakukan ini nih, kalau jemur sepatu langsung direct gitu sinar mataharinya. Padahal ternyata jangan nih ya, nggak boleh. Karena panas berlebih itu bisa bikin sol sepatu karet ya, apalagi itu jadi keras, retak atau menyusut. Nah, solusinya jemur sepatu di tempat yang teduh tapi punya sirkulasi udara yang baik. Untuk mempercepat pengeringan bagian dalamnya, kalian bisa masukin gumpalan kertas koran atau tisu putih bersih ya untuk menyerap kelembapannya.

0: menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ke teman Perodo itu ada Better Days dari Polo G, Nick X May Muller X Polo G ya, teman Perodo yang hadir di ruang dengar kamu. Oke, dan kita masih ngebahas tips jitu merawat sepatu olahraga nih ya. Tadi selain 3 tips tadi, yaitu diangin-anginin dulu setelah digunakan, kemudian dibersihkan secara manual ya, atau menghindari mesin cuci, kemudian dikeringkan secara alami tapi nggak langsung direct di bawah sinar matahari atau pakai hair dryer ya, cukup dijemur di tempat yang teduh tapi punya sirkulasi udara yang baik. Kemudian selain itu teman Pro 2, kalian bisa gunakan racikan alami untuk mengusir bau. Jadi kalau sepatu mulai berbau kurang sedap gitu ya, kalian gak perlu langsung cuci secara keseluruhan. Solusinya kalian bisa taburkan sedikit baking soda aja ke dalam sepatu dan diemin aja semalaman ya. Kemudian ketok-ketoklah sepatu itu ke arah bawah untuk membuang sisa bubuknya ya yang ada di dalam tadi di pagi harinya. Nah, baking soda itu sangat ampuh ya, dikatakan menyerap bau dan kelembapan. Dan kamu juga bisa menggunakan kantong teh celup yang kering ya, atau silika gel ketika sepatu disimpan supaya nggak lembab teman Perodua dan nggak jadi bau. Dan yang terakhir teman Pro 2, gunakan kaos kaki yang tepat dan juga rotasi sepatu. Nah, ini juga salah satu kunci utama ya, sepatu bisa bebas bau itu terletak pada kebiasaan pemakainya. Jadi selalu gunakan kaos kaki yang bersih ya, berbahan katun yang efektif menyerap keringat. Selain itu, kalau kamu berolahraganya setiap hari nih ya, usahakan punya satu pasang sepatu cadangan untuk dirotasi ya. Jadi setiap sepatunya itu punya waktu untuk istirahat lah ya, dalam tanda kutip, dan benar-benar kering lagi sebelum dipakai kembali ya. Oke, teman produser, itu tadi ya sedikit tips-tips buat kalian nih yang pengen merawat sepatu olahraga kalian ya, apalagi buat kalian yang sering olahraga. Tuh ingat ya, kalau bisa sepatu olahraga itu emang gak bisa satu aja ya, kalau bisa ada cadangannya gitu, dua lah minimal ya, supaya sepatunya itu gak dipakai yang itu aja terus-terusan, itu yang bikin sepatunya juga jadi gampang rusak ya, dan agak susah gitu kalau misalnya mau dirotasi ya, karena kalau satu dicuci ya harus pakai yang lain gitu kan. Oke, dan sekali lagi ya teman Pro 2, info ini kita kutip dari laman website kita di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jose Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Hits, hits, hits, idaman deh.

Oke, teman Pro 2. Kiki masih temani kamu di sini ya, dan sekarang kita udah masuk nih ke hari ini dalam sejarah. Kira-kira di tanggal 9 Juni 2026 ini ya, bertepatan di hari Selasa ini, ada peringatan hari apa nih? Oke, jadi ya teman Pro 2, ternyata ya di setiap tanggal 9 Juni itu diperingati sebagai Hari Arsip Internasional ya. Dan ini merupakan hari peringatan yang dirayakan oleh komunitas arsip di seluruh dunia tentunya ya. Hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengarsipan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pelestarian sejarah. Oke, teman Prodo. Jadi ya, ini kalau mengutip dari Daispedia.com ya, sejarah Hari Arsip Internasional ini ya, teman Prodo, itu pertama kali diperingati di tahun 2008 ya, setelah dikukuhkan dalam Kongres Dewan Arsip Internasional atau ICA yang diadakan di Vienna, Austria pada tahun 2004. Nah, tanggal 9 Juni ini dipilih karena bertepatan juga dengan berdirinya ICA di tahun 1948 ya, di bawah naungan UNESCO. Oke, kalau mengutip langsung dari laman resmi www.ica.org ini ya, teman Pro 2, juga latar belakangnya disebutkan ICA ini sangat yakin akan perlunya mempromosikan nilai arsip dan arsiparis di tingkat internasional. Jadi, arsip dan arsiparis itu memainkan peran penting dalam akuntabilitas, transparansi, demokrasi, warisan budaya, memori, dan juga masyarakat tadi ya. Dan pada Kongres Internasional tahun 2004 di Wina tadi, 2.000 orang peserta yang hadir mengadopsi sebuah resolusi yang meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menetapkan hari khusus untuk memperingati pentingnya nilai arsip ya, teman Pro 2 ya. Nah, kemudian pada tahun 2005, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO ya, ini menetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Warisan Audiovisual Sedunia ya, atau Hari Warisan Audiovisual Sedunia WDAH selama sesi ke-33 conference umumnya yang diadakan di Paris, Prancis. WDAH ini sendiri menawarkan kesempatan untuk menyebarkan kesadaran ya akan perlunya mengambil tindakan mendesak dan pentingnya dokumen audiovisual sebagai bagian dari warisan dan ingatan bersama kita. Tapi dokumen audiovisual itu hanyalah bagian kecil aja dari warisan dokumenter kita ya, yang layak untuk mendapatkan perhatian internasional. Nah, makanya itu pada rapat umum tahunan ICA ya di tahun 2007 itu diputuskanlah bahwa tanggal 9 Juni akan dirayakan sebagai Hari Arsip Internasional atau International Archives Day atau IAD ya. Nah, tanggal ini dipilih juga untuk memperingati hari di tahun 1948 tadi ketika ICA didirikan di bawah naungan UNESCO. Oke, dan kita tentunya bakal ngebahas lebih lanjut ya tentang Hari Arsip Internasional ini ya, atau International Archives Day IAD ini ya, teman Pro 2. Kita bakal ngebahas tujuannya lebih jelasnya untuk apa sih adanya Hari Arsip ini secara internasional ya. Kemudian perayaan dan kegiatannya ada seperti apa aja, bakal Kiki hadirkan tentunya infonya ke ruang dengar kamu. Dan by the way, di pagi hari ini ya, Kiki lihat jalan juga di luar lagi cukup ramai ya, teman Pro 2, dan langitnya mulai ini ya agak-agak sendu ya, tapi memang masih terhitung cukup cerah juga nih ya. So buat kalian yang berkendara ya, Kiki ucapkan hati-hati di jalan, ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan juga di pagi hari ini Kiki mau temani kamu nih ya, khususnya yang lagi melakukan perjalanan, dengan satu lagu dari Tulus tentunya, Hati-hati di Jalan.

0: Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di hari ini dalam sejarah ya, dan kita masih membahas juga hari arsip internasional ya, atau International Archives Day atau IAD ini, teman Pro 2. Nah, kemudian tujuan dari peringatan ini sebenarnya untuk apa sih? Nah, yang pertama ya, teman Pro 2, tujuan adanya IAD atau International Archives Day ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya catatan dan arsip. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pengambil keputusan utama tentang manfaat manajemen arsip untuk tata kelola dan pembangunan yang baik. Lalu yang berikutnya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum, sektor swasta dan publik ya, akan pentingnya pelestarian dan akses arsip jangka panjang. Lalu yang berikutnya, untuk memamerkan dokumen-dokumen unik, luar biasa dan langka yang tersimpan di lembaga-lembaga arsip. Dan yang terakhirnya, yaitu untuk meningkatkan citra arsip dan catatan, serta meningkatkan profilnya di seluruh dunia. Oke, kemudian untuk perayaan dan kegiatannya ya, teman Pro 2. Jadi biasanya di berbagai negara, Hari Arsip Internasional ini diperingati dengan beragam kegiatan nih ya, katanya kayak ada seminar dan juga loka karya ya mengenai pengelolaan arsip. Lalu ada pameran arsip juga biasanya ya, arsip sejarah ya. Terlebih yang menunjukkan berbagai dokumen-dokumen penting. Lalu tentunya ada kampanye digital ya di era sekarang ini ya. Kampanye digital di media sosial itu biasanya banyak ya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya arsip. Dan juga tentunya ada program edukasi bagi masyarakat tentang cara menjaga dan mengelola arsip pribadi. Oke, lalu pentingnya pengarsipan ini untuk apa sih? Nah, jadi ya teman Pro 2, arsip ini juga punya peran yang penting ya dalam menjaga identitas, hak-hak individu, serta mendukung keberlanjutan informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi dengan pengelolaan arsip yang baik, suatu negara atau organisasi itu dapat menjaga warisan sejarahnya dan memastikan informasi dapat diakses oleh generasi mendatang. Gitu teman Pro 2. Nah, terus kalau masih mengutip dari laman ICA ya, teman pro2.org ya, hari atau minggu arsip internasional di seluruh dunia itu ya, biasanya dirayakan nih. Jadi ada IAW atau International Archives Week gitu ya, itu berlangsung biasanya dalam seminggu ya. Kalau di tahun ini, di bulan Juni 2026 ini, itu International Archives Week ini berlangsung dari tanggal 8 Juni ya, dari kemarin ini berarti, hingga 12 Juni 2026. Nah, kira-kira seperti apa sih International Archives Week ini yang berlangsung di minggu ini ya, tentunya teman Pro 2. Dan di tahun ini ya, itu mengusung tema atau hashtag Archives for Justice atau arsip untuk keadilan. Nah, kita bakal ngebahas itu ya lebih lanjut teman Pro 2 di hari ini dalam sejarah, tentunya di pagi hari ini setelah lagu-lagu berikut ini.

pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak? Dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan, karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang, sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat, punya sejarah panjang dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, masih di hari ini dalam sejarah ya, kita bicarain juga tentang Pekan Arsip Internasional atau International Archives Week ya, di mana di tahun ini di tanggal 8 sampai 12 Juni 2026 itu mengusung tema Archives for Justice nih ya, atau Arsip untuk Keadilan. Oke, jadi Dewan Arsip Internasional atau CA tadi ya teman Pro 2 dengan bangga mengumumkan nih tema untuk Pekan Arsip Internasional 2026 atau IAW 2026 ya, yaitu hashtag Arsip untuk Keadilan atau Archives for Justice tadi ya, dan titik 2 hak, memori, dan masa depan ya. Jadi Archives for Justice atau Arsip untuk Keadilan, hak, memori, dan masa depan. Ini dipilih melalui survei global ya, yang melibatkan ratusan tanggapan dari anggota ICA dan komunitas arsip yang lebih luas. Dan tema ini juga mencerminkan pengakuan bersama atas peran mendasar yang dimainkan arsip dalam mendukung keadilan, hak, dan masyarakat demokratis. Nah, dirayakan setiap tahun, Pekan Arsip Internasional ini ya menyediakan platform global untuk menyoroti fungsi-fungsi arsip dalam masyarakat, memungkinkan akuntabilitas, melestarikan ingatan, melindungi hak, dan mendukung supremasi hukum. Tema tahun 2026 ini juga memberikan penekanan khusus ya pada arsip sebagai infrastruktur aktif yang mendukung keadilan sepanjang waktu, mulai dari pelanggaran masa lalu dan tanggung jawab saat ini hingga klaim dan aspirasi di masa depan.

Oke, teman Prode. Jadi itu tadi ya tema di tahun ini, yaitu arsip untuk keadilan, hak memori dan masa depan. Jadi arsip itu ya memang menyimpan catatan yang sangat penting nih bagi penegakan keadilan dan perlindungan hak juga. Cara catatan-catatan ini dilestarikan, dijelaskan, diakses dan diatur secara langsung itu memengaruhi bagaimana individu dan komunitas bisa mengejar kebenaran, akuntabilitas dan keadilan ya. Dan kalau bicara di luar kerangka hukum formalnya, arsip ini juga mendukung memori, dialog dan proses perbaikan, terutama di mana mekanisme hukum mungkin terbatas atau bahkan nggak ada. Nah, dalam pengertian ini peran mereka itu tentunya meluas ya ke pendekatan keadilan yang bersifat restoratif, preventif dan juga etis ya. Jadi teman Pro 2 memastikan akses yang adil dan partisipasi yang bermakna bagi komunitas yang terpinggirkan, masyarakat adat dan komunitas secara historis terpinggirkan. Ini juga merupakan inti dari upaya ini ya. Hal ini juga mencakup pengakuan terhadap tantangan khusus seputar arsip dan konteks non-kedaulatannya, termasuk pertanyaan tentang hak kepemilikan, akses, dan restitusi.

Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik, membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya, membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?

Oke teman Pro 2, itu tadi ada lagu Hoax ya, atau Hoax dari Kotaknya yang hadir di ruang dengar kamu. Oke, sedikit lagi nih ya tentang International Archives Week atau IAW 2026 ini ya. Jadi di selain tema arsip untuk keadilan hak memori masa depan tadi, ada 5 subtema utama juga ya, yang merupakan eksplorasi beragam dari cara arsip bersinggungan dengan keadilan ya. Yang pertama ada arsip untuk akuntabilitas, supremasi hukum, kebenaran, dan keadilan transisi. Kemudian yang kedua, arsip untuk memori, pengakuan, martabat manusia, dan pengalaman hidup. Yang ketiga, arsip untuk inklusi, akses, partisipasi, dan pemberdayaan komunitas. Yang keempat, arsip warisan kolonial dan konteks non-kedaulatan, warisan yang tergeser dan bersama. Dan yang kelima, teman Pro 2 ya, arsip untuk keadilan masa depan, yaitu mengantisipasi hak, tanggung jawab, dan kemungkinan. Oke, teman Pro 2, dan itu tadi ya, kita udah ngebahas cukup banyak nih ya tentang peringatan Hari Arsip Internasional atau International Archives Day IAD ini ya teman Pro 2. By the way, untuk info lebih lanjut ya, info lengkapnya, kalian bisa juga ya cek langsung ke laman resmi ya, website resmi dari ICA tadi teman Pro 2.

Oke, dan sekali lagi kalian bisa banget ya langsung akses aja infonya ke laman resmi www.ica.org ya, atau laman website resmi dari International Council on Archives ya teman Produa. Oke, dan selain ini juga teman Produa di pukul 9 hingga pukul 10 nantinya bakal hadir Asta Cita Kita ya, dengan tema kita di hari Selasa tentunya membahas seputar moderasi beragama. Kira-kira bakal ada info apa nantinya bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu? Pokoknya nantikan aja ya, tetap stay tune barengan sama Kiki di 90.7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu dari New Hope Club dengan Know Me Too Well.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan di pukul 9:16 ya sekarang waktu Indonesia Barat, kita udah ada di Asta Cita Kita ya tentunya. Dan sebenarnya udah Kiki spill ya tadi ya. Di setiap hari Selasa tentunya kita membahas tentang moderasi beragama. So, infonya ya terkait moderasi beragama yang mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Ini mengutip dari laman www.antaranews.com. Jose Ramos Horta puji Persatuan Republik Indonesia, apresiasi peran NU Muhammadiyah. Oke teman Pro 2, jadi ya Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta ini memuji keberhasilan bangsa Indonesia ya dalam menjaga moderasi antar umat beragama dan persatuan nasional sehingga menjadi contoh harmoni bagi dunia. Saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam acara Leadership Lecture oleh Lembaga Economic Research Institute for ASEAN dan East Asia atau IRIA, ia secara khusus menyoroti peran besar organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam memperkuat integrasi negara ya. Jadi kalau mengutip dari perkataan beliau ya, Presiden Timor Leste di Jakarta ini beberapa waktu lalu ya, di awal bulan ini ya, di awal bulan Juni, sekitar tanggal 2 Juni nih teman Pro 2. Beliau mengatakan kalau dua organisasi muslim besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berhasil menjaga Indonesia menjadi negara yang sangat toleran ya. Ia juga mengatakan kalau keterlibatan kedua organisasi agama tersebut menunjukkan pentingnya peran pemuka agama dan akademisi di samping pemerintah untuk menjaga kerukunan masyarakat. Oke teman Pro 2, dan kita tentunya bakal ngebahas lebih lanjut ya tentang info yang satu ini, dan Kiki bakal bagikan nanti ke ruang dengar kamu. Tapi untuk menemani pagi hari yang ya di hari Selasa ini ya lah ya, kayaknya masih rada-rada mumet ya karena baru hari kedua kerja teman Pro 2, Kiki kasih deh satu buah lagu dari Gusti Irwan Wibowo biar tetap semangat. Ini ada hari yang mantap.

Produe, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, masih di Asta Cita kita ya, membahas tentang moderasi beragama ya. Ini masih mengutip juga infonya dari laman www.antaranews.com tentang Presiden Timor Leste ya, yaitu Jose Ramos Horta yang memuji persatuan Republik Indonesia, apresiasi peran NU Muhammadiyah. Oke, teman Pro 2. Jadi ia juga menyebut ya kalau Indonesia itu semakin menjadi teladan dalam menjaga harmoni di masyarakatnya, mengingat beragamnya suku bangsa serta agama yang saling hidup berdampingan. Padahal nih ya, teman Pro 2, perbedaan tersebut kerap kali menjadi resep dalam tanda kutip ya, resep konflik dan ketidakstabilan di negara lain nih, kalau menurut dari kata beliau ya. Presiden Timor Leste ini juga mengatakan ya bahwa sebagai anggota terbaru ASEAN, pihaknya juga ingin nih mendorong upaya pencegahan konflik baik pada tingkat kawasan maupun di negara-negara anggotanya. Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa Indonesia berhasil mencitrakan diri sebagai negara yang sangat toleran saat menyambut kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Jakarta pada 2-6 September 2024 lalu.

0: guess I'll never really know.
1: Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: 我就这样。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2, masih membahas tentang Presiden Timor Leste ya, José Ramos Horta yang memuji persatuan RI, apresiasi peran NU Muhammadiyah ya, yang dikutip dari laman antaranews.com. Oke, lebih lanjut ya teman Pro 2, Ramos Horta kemudian menyoroti momen ketika Imam Besar Masjid Istiqlal kala itu ya, ketika kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Jakarta pada 2 sampai 6 September 2024 lalu ya. Jadi ia menyoroti momen ketika Imam Besar Masjid Istiqlal kala itu yaitu Nasaruddin Umar mencium dahi Paus Fransiskus yang berkunjung ke Masjid Istiqlal dalam rangka pertemuan lintas agama pada 5 September 2024 ya. Dan beliau mengatakan ya kalau momen tersebut itu sangat cantik dan fotonya yang tersiar juga membawa dampak positif yang sangat besar bagi dunia ya. Ia juga mengaku nih teman Pro 2 sangat tersentuh ketika melihat Katedral Jakarta yang berdiri megah di seberang Masjid Istiqlal yang juga semakin menguatkan kesan toleransi masyarakat di Indonesia. Oke, dan Presiden Timor Leste ini ya juga mengatakan kalau di negaranya sendiri ya, di negara dengan populasi muslim terbesar sedunia, itu ada katedral yang hidup di tengah-tengahnya ya, maksudnya di Indonesia ya. Dan dia juga berharap kalau semoga bisa terus begitu, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, so itu tadi ya infonya di Asta Cita Kita ya, membahas tentang moderasi beragama yang sekali lagi Kiki kutip dari laman www.antaranews.com ya. Buat kalian yang mungkin ketinggalan infonya bisa banget nih ya, langsung aja cek ke websitenya antaranews.com. José Ramos Horta puji persatuan RI, apresiasi peran NU Muhammadiyah. Dan juga teman Pro 2, Kiki masih hadirkan beberapa buah lagu nih ya ke ruang dengar kamu sebelum nantinya kita akan memasuki santai siang. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Oke teman Pro 2, itu ada tarot ya dari Fis yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan ini juga sekaligus menjadi lagu terakhir ya di Spada pagi hari ini. Dan Kiki juga mau pamit ya undur diri dari ruang dengar kamu, karena setelah ini ada Tias yang bakal temani kamu ya di Santai Siang. Oke teman Pro 2, thank you banget yang udah join-join di Spada tadi. Dan juga buat kalian yang masih setia stay tune ya barengan sama kita ya, dan tetap stay tune barengan sama kita tentunya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Oke teman Pro 2, selamat siang dan saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari pelatih tim nasional Indonesia John Herdman mengakui kemampuan bek muda Doni Tri Pamungkas yang dinilainya menjadi peringatan bagi para pemain senior dalam persaingan memperebutkan kesempatan bermain pada laga-laga timnas ke depan. Ia menjelaskan bahwa Doni Tri sedang berkembang sebagai pemain muda tim nasional. Setiap kali mendapat kesempatan bermain, Doni selalu masuk ke pertandingan dengan mentalitas untuk menciptakan sesuatu.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya teman Pro 2, aku kutip dari laman rri.co.id, datang dari Feyenoord resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala Robin van Persie menjelang musim 2026-2027. Keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim sepanjang musim 2025 hingga 2026. Van Persie yang mulai menangani Feyenoord pada Februari 2025 harus meninggalkan jabatannya meski masih terikat kontrak hingga 2027. Manajemen menilai performa tim mengalami penurunan baik di kompetisi domestik maupun Eropa, sehingga pergantian pelatih dianggap perlu dilakukan.
1: Info Pro 2.
0: Info yang terakhir teman Pro 2 aku kutip dari laman voi.id, pemenang Indonesia Girls 2024 Elizabeth Tunggadewi melangkah lebih jauh dalam kiprahnya sebagai figur publik dengan merilis album mini bertema lingkungan. Karya musik ini tidak sekedar menjadi ajang unjuk gigi di industri tarik suara, melainkan sebuah manifestasi kepedulian Dewi, sapaan akrabnya terhadap alam, dunia pendidikan, dan isu sosial yang selama ini ia geluti. Nah teman Pro 2, peluncuran karya ini terasa istimewa karena bertepatan dengan momentum hari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada Sabtu 6 Juni kemarin.
1: Info Pro 2.
0: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan selamat siang teman Pro 2, nanti di pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kamu akan ditemani oleh aku, Tias, dan nantinya akan ada Pro 2 Hitlist Indonesia. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

102, balik lagi barengan sama aku Tias nih ya di santai siang hari ini ya teman Pro 2. Dan di santai siang hari ini kita udah masuk di Pro 2 Hitlist Indonesia. Dan juga nih tadi udah aku puterin lagu dari Tingsi dan Jamesy ya, yang judulnya Bintang 5. Dan ada juga dari Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu favoritnya yang ada di playlist kita nih, bisa banget join langsung ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang, atau bisa langsung hubungi ke WhatsApp kita ya di 0857 504741.

Oke, teman Bro 2, sudah ada beberapa requestan yang masuk nih ya di pagi di siang hari ini, dan itu kebanyakan dari Liodra, Teganya Kau, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, dan Pici Kota. Bahagia lagi. Oke, siap, nanti aku putarkan 3 lagu tersebut ya, teman Bro 2. Namun sayang sekali nih ya, untuk lagu dari Mesahira yang merindu lagi belum masuk ke playlist kita di hari ini. Tapi jangan patah semangat, tetap request terus. Mana tahu nanti kedepannya bisa masuk ke playlist kita nih, teman Pro 2. Jadi tanpa berlama-lama, aku langsung putarin aja lagu yang tadi udah di request sebelumnya, 3 lagu itu. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

enggak? Kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Kita Mambro 2 masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tadi sudah aku putarkan beberapa buah lagu yang di request sebelumnya ya. Ada dari Pichikota, Bahagia Lagi. Terus ada dari Liodra juga yang judulnya Teganya Kau. Dan ada juga dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota nih, teman Mambro 2. Silakan buat kamu yang mau request lagu favoritnya yang ada di playlist kita di hari ini di Pro 2 Hitlist Indonesia, silakan join ke story IG kita di @RRI_Pro2Sintang. Oke, teman Mambro 2, sudah ada beberapa yang masuk ya. Tadi juga ada yang request lagu Liodra nih dari Dina Dibanding ya. Nah, itu tadi request lagu itu. Nanti akan aku putarkan lagunya. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum ada di playlist kita, belum bisa diputarkan. Tapi jangan patah semangat, tetap request lagu kesayangan kamu biar nanti kedepannya bisa masuk juga ke playlist kita nih, teman Pro 2. Tanpa berlama-lama, langsung aja aku putarin lagu dari Mahalini, Kemarilah Tenang.

Tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Semusim dari Nadif Basalamah bersama Topati ya teman Pro2. Dan teman Pro2, kita sudah ada di penghujung Pro2 Hitlist Indonesia. Dan nanti selanjutnya di pukul 11 hingga jelang azan zuhur, aku akan hadirkan Pro2 Hitlist mancanegara ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yogi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

The Dead Dance dari Lady Gaga nih ya teman Produa. Dan tadi sudah ada beberapa buah lagu yang aku putarkan ke ruang dengar kamu di Produa Hitlist Mancanegara hingga jelang pukul 11.3 sebelum azan maghrib nih ya teman Produa, karena nanti azan zuhur, astagfirullahalazim, maksudnya azan zuhur nih teman Produa. Dan nanti azan zuhurnya dikumandangkan pukul 11.37 waktu Indonesia Barat nih ya teman Produa. Dan sudah ada beberapa yang request juga nih Produa Hitlist Mancanegaranya. Request Sabrina Carpenter yang judulnya Tears dan Ray, Where Is My Husband. Oke, nanti aku akan putarkan. Jadi teman Produa tetap stay tune terus di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat siang teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang nih ya, 90,7 MHz. Dan jumpa lagi kita di UMKM Connect di siang hari ini, di edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 nih ya teman Pro 2. Dan kali ini kita temanya ini Behind the Taste, cerita dan perjalanan owner dari Tahu Gejrot nih ya. Dan buat kalian yang mau lihat visual dari UMKM Connect di siang hari ini, bisa langsung aja cek YouTube kita di channel YouTube RRI Sintang nih ya teman Pro 2. Dan di siang hari ini kita sudah hadir nih narsumnya, ada Kak Zahwa Rizky Ramadhani, owner dari Tahu Gejrot, dan Kak Anur Agustiani. Halo Kak, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah baik.
5: Baik, barengan gitu ya. Kompak banget nih kakak-kakaknya ya. Oke. Gimana nih Kak, boleh perkenalan diri juga dan ceritain juga nih tentang usahanya, usaha Tahu Gejrotnya. Silakan dari Kak Anur atau dari Kak Wawa, yang mana Kak Anur, mana Kak Wawa nih?
6: Saya Anur Agustiani.
5: Boleh diceritain gimana perjalanan membangun usaha Tahu Gejrot ini Kak?
6: Awalnya kan saya sama Zahwa nih kerja ikut orang di pameran. Awalnya tuh cuma jualan air kan Kak. Terus tiba-tiba ada menu Tahu Gejrot
7: di hari keduanya. Terus setiap orang yang beli gitu Kak, saya nanya, Kak selain buka di sini tuh buka di mana gitu. Jadi kami berdua ini kepikiran, wah bisa nih buka di Sintang gitu kan. Terus mulai cari tempat, nemunya di Tugu BI.
5: Di daerah mana nih Tugu BI, tepatnya di mana nih Kak?
7: Di Taman Entuyut.
5: Taman Entuyutnya ya. Oh, di situ juga memang banyak jajanan lain sih ya.
7: Banyak, ada kopi, ada dimsum.
5: Oh, ada dimsum juga, yang lain juga. Kenapa awalnya bisa kepikiran mau bikin Tahu Gejrot aja nih?
7: Karena kayaknya di Sintang belum banyak yang jual ya Kak. Masih belum famous lah dia. Jadi kepikirannya di Tahu Gejrotnya.
5: Gitu, oke. Kalau menurut kakak nih ya, dari mana kecintaan awalnya nih untuk masuk ke dunia kuliner nih?
7: Ikut jejak orang tua sih Kak awalnya.
5: Orang tua jualan berarti
7: ya?
5: Oke. Kalau Kak Anur sendiri, awal mula kecintaan dunia kuliner dari mana?
6: Sama Kak.
5: Sama, ya. Oh, orang tua juga jualan?
6: Enggak sih.
5: Oh enggak. Kirain sama jualan juga kayak orang tuanya Kak Wawa. Jualan apa emang orang tuanya Kak?
7: Mak kulir Kak, dia jual nasi, catering.
5: Oh iya.
7: Terus banyak lah pokoknya.
5: Oh iya sih, emang langganan di sini juga kayaknya ya. Oke oke. Terus kalau kenapa milihnya Tahu Gejrot kan? Tadi selain apa Tahu Gejrot ini jarang kan, belum ada ya di Kota Sintang. Kenapa nih? Apakah karena pasarnya juga yang belum terlalu banyak di antara yang lain gitu kan? Baru atau baru kalian doang nih yang bikin Tahu Gejrot?
7: Enggak, udah sih, ada
5: udah
7: sih.
5: Udah ada. Ya. Oh.
7: Di Al Amin udah ada Kak.
5: Oh, Al Amin. Oh iya.
7: Cuman dari kami kan lebih kami kembangin lagi gitu. Mm-hmm. Terus bahan-bahan pokoknya tahu gejrot juga gampang dicari, Kak. Mm-hmm. Sebenarnya sih untuk ngisi waktu luang aja sih, Kak.
5: Oh, ngisi waktu luang.
7: Iya, yeah. Soalnya masih sekolah juga.
5: Oh, masih sekolah.
7: Iya.
5: Yeah. SMA berarti ini, yeah. Atau kuliah?
7: Oh, SMA.
5: SMA. Wow, keren banget dia masih sekolah udah kepikiran buka usaha gitu kan. Oke, okay. Kalau untuk ide pertama kali muncul mau buka usaha tuh mulai dari kapan nih?
7: Dari ikut kerja sama orang di pameran.
5: Yeah. Oh, ikut yang tadi yang pertama itu ya, kerja sama orang di pameran. Tadi awalnya jualan air ya? Air apa tuh, Kak, kalau boleh tahu?
6: Jus buah, Kak.
5: Oh, jus buah.
7: Jus buah mangga, naga, sama semangka.
5: Oh, I see. Jadi kalau awal mulanya tertarik tuh untuk ikutan orang dulu, yeah, gitu kan ya, baru nanti setelah itu oh, kepikiran mau bikin tahu gejrot nih, gitu kan. Oh, oke. Nah, terus harapan saat pertama kali mulai usaha nih apa? Atau mulai aja dulu lah, yang penting, gitu.
7: Apa ya? Ya, mulai aja sih, Kak, dulu tuh.
5: Dulu kepikirannya mulai aja dulu, yeah, gitu, yeah, ya. Kalau dari Kak Anur sendiri gimana, Kak? Untuk harapan pertama kali buka usaha ini?
6: Yang penting tuh lancar dulu sih, Kak.
5: Lancar dulu, yeah, usahanya gitu ya. Belum kepikiran untuk balik modal kapan nih?
7: Belum.
5: Belum kepikiran ya, oke. Nah, kalau kita beralih ke ini ya, kondisi usaha saat pertama kali berdiri itu gimana? Maksudnya apakah ada tantangan dari luarnya gitu?
7: Banyak sih, Kak, banyak tantangannya sih, Kak.
5: Ada apa aja tuh, Kak,
7: soalnya
5: tantangannya?
7: Kan kami Gen Z ya, belum pernah mencoba hal yang seperti ini gitu kan. Jadi kami tuh takut ada gak ya yang beli misalnya gitu kan. Mungkin sebagian dari kami tuh masih ada yang malu gitu, Kak. Kami tuh apa ya, kayak ya udah sih gak usah peduliin kata orang lain aja gitu. Jadi jalanin
5: sama, aja dulu ya, gitu ya.
7: Sama dukungan orang tua sih, Kak.
5: Itu yang utama, yeah, ya. Kalau Kak Anur sendiri gimana, Kak? Untuk kondisi usahanya saat pertama kali berdiri, ada tantangannya gak dari kakak sendiri?
6: Banyak sih, Kak.
5: Ada apa aja tuh kalau boleh dicerita?
6: Contohnya kan pas pertama kali orang beli kan nanya-nanya, misalnya tahunya tuh buat sendiri atau gimana, cukanya tuh gimana cara buatnya, gitu.
5: Oh iya, tahu. Nah, ngomong-ngomong tadi soal tahunya, bahan-bahannya tuh berarti langsung kalian beli sendiri, Kak, atau ada yang ngirim ke kalian untuk dijual?
7: Oh,
5: itu
7: kalau itu tahunya sih, Kak.
5: Oh, kami tahunya
7: beli tahu yang udah digoreng.
5: Digoreng. Oh, berarti tahunya langsung udah digoreng, kalian cukup sediain bumbu-bumbunya, yeah, aja gitu ya. Oh, oke. Nah, kalau untuk momen ketika hampir nyerah nih, atau udah berapa lama sih kalian buka usaha tahu gejrot ini?
6: Baru 2 minggu sih, Kak.
5: Oh, 2 minggu.
7: Baru.
5: Masih belia ya.
6: Iya.
5: Nah, kalau ada nggak kepikiran kayak aduh kayaknya mau nyerah aja deh nih gitu?
6: Pernah
5: kan
6: ada sih, Kak.
5: Ada ya, ya. Terus gimana kalian melewatinya masa-masa itu?
7: Ya harus sabar-sabar aja sih, Kak.
5: Sabar-sabar kita buat tetap maju terus, yeah, gitu ya. Karena kalau nggak maju nggak akan tahu kan nanti kedepannya kayak gimana. Oke, sebelum lebih lanjut lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya, Kak Zahwa dan Kak Anur, kita break dulu ya teman Pro 2. Nanti kita tetap bahas lagi di UMKM Connect di siang hari ini. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: 90.7 Hits Radio Insentang.
2: Oke teman Pro 2, masih di 90.7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masih di UMKM Connect nih ya di siang hari ini. Kita membahas tadi behind the taste, cerita dan perjalanan owner dari Tauge Jerat nih. Dan di tengah-tengah aku nih teman Pro 2, udah ada Kak Wawa dan juga Kak Anur nih ya, sebagai owner dari Tauge Jerat nih. Oke, boleh diceritain gak sih Kak, gimana cara bangun kepercayaan awal tuh sama pelanggan tuh kayak gimana sih? Boleh dari Kak Wawa?
3: Kalau dari saya sih Kak, yang pertama dukungan mama saya ya. Karena setiap hari itu ada aja kata mama saya itu, Mbak coba bikin gini, Mbak coba jual ini, Mbak coba posting ini ke teman-teman Mbak gitu kan. Jadi pas saya dapat kerjaan dari orang, saya ikut mulai cari pengalaman gitu kan Kak. Terus mulai dari situ banyak orang yang tahu, oh si Wawa jualan ini loh, tahu gejret loh. Jadi mulai dari situlah Kak.

0: Ada keberanian buat mencoba gitu kan. Kayaknya bagus nih, bisa buat tambah-tambah uang jajan juga ya kan. Terus bisa pokoknya kalau mau beli barang apa-apa gitu bisa pakai uang sendiri.
1: Oh iya ya. Sih benar juga.
0: Terus
1: ada kalau dari Kak Anur sendiri gimana ceritanya?
2: Kalau saya sih awalnya emang keinginan sendiri Kak. Terus cerita juga ke orang tua, terus didukung. Habis itu kemarin juga ikut kerja di pameran sama orang kan. Jadi punya pengalaman, terus coba-coba buka usaha sendiri sama Wawa. Itu Jessica.
1: Berarti cara bangun kepercayaan ke pelanggannya lewat dari orang-orang terdekat dulu ya. Baru lanjut ke nanti ke peserta selanjutnya gitu ya, pelanggan selanjutnya baru bisa dibangun usahanya gitu ya. Nah kalau untuk sosok atau pihak yang paling banyak mendukung perjalanan bisnisnya nih apa nih dari Kak Anur sendiri? Sosoknya yang paling banyak mendukung perjalanan bisnisnya usaha Tahu Gejrot ini siapa?
2: Yang pertama saya sama Jahwa juga sih Kak. Terus dukungan juga dari orang tua kami dua yang selalu support kami dua sih Kak.
1: Itu ya. Kalau Kak Wawa sendiri, selain orang tua nih, kan dari tadi kayaknya orang tua paling banyak support itu udah pasti kan. Atau mungkin ada nih dari teman-teman dekatnya selain Kak Anur atau Kak Zahwa sendiri gitu kan.
0: Saya semangat buat jualan ini karena apa? Saya kan anak pertama ya Kak. Jadi saya tuh pengen mempunyai barang tapi dari hasil kerja keras saya sendiri. Jadi saya coba kemampuan saya, terus saya kayaknya bisa deh ngelakuin ini, bisa deh ngelakuin ini. Terus saya ajak deh Anur sama-sama. Rupanya dia mau kan Kak. Jadi bareng gitu. Enak juga Kak kalau kerja sama teman, terus sefrekuensi. Terus juga ya sejalan aja lah pikirannya. Enggak yang enggak aneh-aneh lah.
1: Enggak aneh-aneh ya. Tetap pokoknya sejalan lah ya. Kalau udah sejalan udah yakin pasti kita bisa tetap beriringan gitu kan sama teman sendiri. Oke, kalau untuk pelajaran pentingnya yang didapatkan dari usaha Tahu Gejrot ini apa nih? Mungkin ada waktu kemarin tuh ketemu pelanggan yang kayaknya bawil banget gitu kan atau gimana gitu kan. Bisa nih kalian di situ ternyata aduh berat nih nanganin yang kayak gini gitu kan. Atau ada mungkin cerita lain boleh diceritain dari Kak Wawa atau ke Andur?
0: Pelajaran pentingnya tuh misal hari ini ramai terus besoknya enggak gitu kan. Mungkin setiap dapat hasil atau keuntungannya tuh harus kayak ya alhamdulillah udah dapat segini gitu. Syukur-syukur. Kayak siapa sih yang ngasih uang segini di umur yang masih belasan ya Kak. Terus kalau sabar ngadepin pelanggan tuh senyumin aja sih Kak. Paling dipendem aja. Ntar diintrospeksi kalau misalnya lagi ngobrol sama Anur gitu, apa ya yang kurang misalnya.
1: Berarti kalau istilahnya itu masukan lah ya dari pelanggan gitu kan. Itu pelajaran penting buat kalian gitu kan ya. Nah kalau ada gak sih ciri khas tersendiri dari Tahu Gejrot ini?
2: Ada sih Kak.
0: Kami pakai ini Kak, cireng.
1: Oh pakai cireng.
0: Iya dicampur.
1: Berarti kalau cirengnya bikin sendiri ya?
0: Iya bikin sendiri.
1: Siapa yang bikin?
0: Berdua.
1: Oh barengan nih bikinnya.
0: Sempet-sempetin sih waktunya. Habis pulang sekolah, yuk bikin. Entah di rumah saya atau rumah Hanur.
1: Tapi kan kalian bukannya setiap hari kan jualan Tahu Gejrotnya gitu. Gimana cara kalian manage waktunya antara sekolah sama usaha kalian nih? Kalian biasanya buka jam berapa usaha Tahu Gejrot ini?
2: Biasanya buka jam 4 atau jam 5 gitu Kak.
1: Oh jam 4 atau jam 5. Terus abisnya tuh biasanya jam berapa?
2: Abis biasanya paling cepat tuh jam 8.
1: Jam 8. Berarti bisa sampai malam juga itu.
0: Bisa.
1: Emang kalian besokannya enggak ngantuk tuh di sekolah gitu kan?
0: Ngantuk sih Kak sebenarnya.
1: Oh, ngantuk. Cuman dikuat-kuatin ya. Oh, berarti biasanya pulang sekolah di sini jam 12.
2: Jam 3.
1: Oh, jam 3.
2: Habis asar biasanya Kak.
1: Oh, berarti langsung kalian siap-siap untuk bikin bahan-bahannya baru lanjut ke jualan jam 4 gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, berarti nanti sore langsung gas jualan nih.
2: Iya, langsung.
1: Buat teman-teman Pro 2 nih ya, yang mau ikut nyobain gimana rasanya tauge jerot dari Kak Wawa dan Kak Anur juga nih, bisa banget melipir ke Taman Entuyut ya, ya yang di sana. Oke, nah gimana cara proses menjaga kualitas dan konsistensi rasanya nih?
0: Kalau kami ya Kak, bikin cukanya sih Kak.
1: Oh, cuka.
0: Kadang di situ ada rasa gagalnya, ada rasa kurang yakin gitu pertama kali bikinnya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi pas dicoba-coba sama mama saya gitu, katanya udah pas gitu. Mm. Bolehlah dijual.
1: Mm, yeah,
0: jadi di kadang dicatat sih Kak resep-resepnya.
1: Oh, biar enggak lupa.
0: Iya. Jadi setiap hari tuh kita pakai cuka baru.
1: Oh, cuka baru. Iya, iya, iya. Kalau dari Kak Anur sendiri gimana nih? Ada perbedaan nggak untuk menjaga kualitas rasa tauge jerotnya?
2: Kan biasanya kan kita pakai kualitas barang-barang yang sama kan Kak. Mm-mm. Terus kemarin ada nyoba pakai produk dari produk lain tuh rasanya agak beda. Mm. Terus pelanggan juga bilang cukanya kemarin agak kurang gitu kan.
1: Oh.
2: Jadi ternyata kita coba produk lain tuh kurang. Jadi kita balik ke produk baru lagi.
1: Oh, balik ke awal ya, lagi yang udah awal. Pas nih kayaknya di lidah pelanggan gitu kan ya. Oke. Kalau untuk pemilihan bahan bakunya nih seberapa penting ya menurut kalian untuk menjaga kualitas produknya itu?
2: Penting sih Kak.
1: Boleh diceritain kalau seberapa pentingnya, karena kan takut nanti kayak tadi kan mungkin ada pelanggan yang komplain gitu kan, atau ada hal lain, ada nggak yang bisa diceritakan? Atau kita langsung ke cerita menariknya aja deh, di balik resep ini ada nggak konsep lain yang digunakan itu, kayak tadi kan pakai cireng ya,
0: iya, Kak.
1: Ada inovasi lain nggak dari kalian selain cireng tambahannya?
0: Nanti insya Allah sih Kak, kami mau buka di pameran. Kan bentar lagi ada expo ya. Kami mau tambahin risol Kak.
1: Oh, tambahin risol di dalam itu. Oke.
0: Jadi dia lebih enak lah dimakan.
1: Oke.
2: Selain mau tambahin risol, juga kami insya Allah mau coba pakai kuah kacang sih Kak, kalau jadi
1: kuah kacang. Ini unik nih,
0: dicampur baru
1: nih kayaknya ya. Kan biasanya tahu gejrot kan agak asem dari cukanya itu ya. Berarti gimana tuh perpaduannya? Dicampur kah?
0: Iya, dicampur Kak.
1: Oh, berarti ada rasa-rasa kacang, tapi pedes nggak? Tetap pedes dari cabenya.
0: Tergantung yang pelanggannya minta sih Kak. Mau pedes atau enggak gitu.
1: Oke. Ini baru banget sih, aku baru dengar nih pakai kuah kacang. Nanti bisa deh kita coba main ke sana ya. Sambil cicipin yang kalau udah ada kuah kacang gitu kan. Ini aja penasaran nih gimana pakai cireng gitu ya. Atau dimasukin cirengnya ke dalam tauge jerotnya?
0: Iya, dimasukin Kak.
1: Oh, dimasukin. Berarti sama kayak tauge jerot biasa, tapi tambahan aja ya cirengnya. Oke. Kalau menurut kamu nih ya, apa yang membuat yang dicari pelanggan ketika menikmati tauge jerot ini?
0: Kuah cukanya sih Kak.
1: Oh, asam-asam itunya. Biasanya kan orang suka yang pedes-pedesnya tuh. Oh, ini lebih ke kuah cukanya yang asam-asamnya ya.
0: Kalau soal pedesnya tuh tergantung juga sih Kak. Mereka minta pedes. Kadang ada yang minta, Kak, bisa enggak cuman pakai cukanya aja?
1: Oh, gitu. Oh, berarti tanpa cabai di dalamnya gitu kan. Oh, ada yang minta kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk selain rasa nih ya, ada enggak yang nilai yang ingin kalian hadirkan ke pelanggan gitu? Kayak tadi kan selain cireng ada apa lagi gitu? Ada enggak kira-kira guys?
2: Packagingnya sih Kak.
1: Packagingnya,
2: cup-nya, terus tusukannya sama plastik.
1: Oke. Emang yang sekarang gimana bentukannya? Kayak cup biasa kah?
2: Pakai cup itu sih ya Kak, kayak
0: rice bowl,
2: kertas
0: Kak.
2: Itu rice bowl.
1: Oh, kayak rice bowl. Oh, I see. Ya. Oke. Nanti kita masih ngobrol lagi ya teman-teman. Nanti masih di UMKM Connect dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kaum Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: FM Pro 2 RRI Cinta Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, masih di 90.7 FM teman terbaik kamu, dan kita masih di UMKM Connect ya di siang hari ini. Dan kita tadi temanya hari ini Behind the Taste, cerita dan perjalanan owner dari Tahu Gejrot nih ya teman Pro 2. Dan di sini udah hadir nih Kak Zawad dan juga Kak Anur di sini sebagai owner Tahu Gejrot ya. Dan mungkin tadi yang baru banget nih ya join di YouTube kita, boleh banget nih ceritain lagi dong Kak Anur sama Kak Zawa, gimana sih awal perjalanan usahanya sebelum membangun Tahu Gejrot ini?
3: Ya Kak, jadi kan awalnya saya sama Jahwa nih belum tahu kalau mau kerja tempat orang. Awalnya tuh si Jahwa ya Kak, lihat teman ada pasang story di Instagram, dicari karyawan satu orang untuk jaga lapak di Pameran. Awalnya tuh kami dua lagi jogging kan Kak, sore-sore. Terus si Jahwa bilang ke saya kalau ada dicari karyawan di Pameran. Terus kita DM kawannya kan, ternyata yang dibutuhin cuma satu karyawan. Jadi si Jahwa dulu yang kerja.
4: Pas saya masuk pertama kali kerja tuh Kak, kan ada dua lapak ya, ada jual bakso mekar sama yang satu lagi tuh jaga es. Itu hari pertama sama hari kedua pamerannya tuh belum ada Tahu Gejrotnya Kak. Jadi pas saya kayak malam ketiga lah ya, pas saya mau pulang tuh bos saya bilang, Wak mau gak jual Tahu Gejrot? Ya bisa katanya kan, bisa ngulek gak? Bisa. Terus pas saya besoknya pas saya datang, udah ada tuh Kak Tahu Gejrotnya. Saya kira kan bohongan ya Kak. Terus mulai kewalahan ya Kak, saking banyaknya orang di pameran tuh. Jadi bos saya bilang, ada lagi gak kawan yang mau ikut kerja? Ada, saya telepon lah si Anur. Langsung pas saya pulang sih Kak, tengah malam saya telepon dia. Dia juga kayaknya udah tidur deh. Saya telepon, Nur ada kerjaan nih, mau ikut gak? Mau-mau aja lah dia kan Kak. Terus pas hari keempat lah, iya dia ikut saya kerja. Dia bantu ngano air, ngano apa, motong-motong segala bakso juga Kak. Mulai dari situ sih ada kepikiran buat
2: masuk usaha kuliner gitu ya. Terus tadi kan udah cerita sedikit juga ya kenapa pilih Tahu Gejrot. Boleh diceritain lagi nggak sih Kak gitu, kenapa pilih Tahu Gejrot gitu kan?
3: Pertama karena udah punya pengalaman ya Kak, gimana cara buat Tahu Gejrotnya, cuka-cukanya gimana juga. Jadi makanya milih Tahu Gejrot karena udah punya pengalaman Kak.
2: Punya pengalaman waktu di expo sebelumnya gitu ya. Makanya berani nih untuk buka usahanya di luar sendiri gitu kan.
4: Kami juga tanya sama bos di mana beli tahu yang enak gitu ya Kak. Kan ada tuh tahu yang asem, terus jelek juga warnanya, butek dia. Jadi tapi pas dia apa, dia kasih nomornya sama saya, terus saya chat. Terus hari Sabtu ya, iya hari Sabtu saya bilang Anur langsung buka nggak gitu. Udah dapat juga listener tahunya kan. Terus udah tahu juga cara bikin cukanya, langsung buka,
2: langsung sih, buka usaha itu juga ya. Oh berarti belum lama ini dari yang expo kemarin bukan?
4: Iya. Ya.
5: Expo yang sebelumnya ini kan ya, yang ada di stadion. Iya, iya, iya. Oke, kalau harapannya pada saat itu tuh kan yakin pasti kan kalau misalkan usahanya nih semoga ada yang beli gitu kan. Karena di Expo rame ini kan ngelihatnya gitu kan. Berarti kemungkinan di luar juga sama bisa main nih sama. Nah, kalau kalian gimana harapannya?
4: Ya pada harapannya habis sih kak tahunnya pas
5: setiap petang harinya.
4: Iya.
5: Oh, oke. Okay. Tapi habis.
3: Habis.
5: Selama ini habis, selalu habis.
4: Habis selalu habis.
5: Gak ada sisa berarti ya.
4: Kadang kalau ada sisa juga kami kasih kawan sih kak. Oh. Kalau enggak kasih penjual kopi yang di dekat-dekat situ.
5: Berarti sisanya pun gak banyak kan?
4: Iya.
5: Maksudnya
4: palingan satu atau dua porsi cup.
5: Oh, satu atau dua porsi aja ya. Sebenarnya masih nampung sih di RRI ini kayaknya. Enggak bercanda ya guys. Oke, okay, kalau misalkan kondisi usaha saat pertama kali berdiri kan tadi kalian dimulai dari expo tuh, jualan-jualan iya, air, terus bakso mekar juga kan. Terus baru kalian berani untuk buka tahu gejrot gitu ya. Nah, kondisi usaha hari pertama banget nih pas buka usaha di Taman Entuyut gitu kan. Kalian gimana tuh? Udah langsung ada yang beli kah, rame? Enggak, atau
4: itu pertama kali buka tuh rasanya campur aduk sih kak. Kesel, senang, terus bahagia juga. Kalau keselnya tuh karena
3: pas kami, awal-awal sih kak.
4: Pas awal-awal tuh kan kami pesan tahu ya kak. Jadi abangnya bilang mau diantar, tapi kami kan janjian jamnya tuh jam 3 ya. Tapi diantarnya tuh jam 4 kak. Terus posisinya kami kan ngelihat mereka yang di sebelah kami tuh pakai tenda, jadi kami juga ada tenda nih. Kami juga buat pakai tenda, tapi tenda kami ini kebesaran kak. Jadi batasnya tuh sampai pagernya gitu, ngelewatin pagernya. Terus berat juga ya kak pakai tenda tuh. Di situ masangnya sih sama bapak saya sama kawannya papa saya juga. Itu udah pokoknya nggak enak banget lah hatinya kak. Kayak mikirin mana ya tahunya mana gitu,
5: campur aduk ya. Mau jualan tapi kok bahan utamanya belum datang gitu kan. Terus gimana kalian pas udah nyampe langsung aja nih usahanya langsung dibuka aja tapi langsung ada yang beli hari pertama itu?
4: Lumayan lama sih kak nunggunya.
5: Langsung apa tapi hari itu habis juga di hari pertama berarti habis. Ya oke, alhamdulillah bersyukur banget ya, baru masih muda tapi udah punya usaha yang langsung cukup sukses nih ya. Baru berapa minggu juga kan usahanya. Dan nanti kita lanjut lagi ngobrol, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 90,7 FM teman terbaik kamu.

teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, kita masih di UMKM Connect ya di siang hari ini dan nanti hingga jam pukul 13 waktu Indonesia Barat nih. Dan teman Pro 2 di sini masih ada Kak Zahwa dan juga Kak Nur. Dan sebagai owner Tahu Gejrot nih ya. Dan boleh gak sih Kak ceritain apa nih kunci agar usaha kuliner kalian ini tetap bertahan dan berkembang?
3: Kuncinya tuh adalah konsisten tentang rasanya ya Kak. Pertahanin rasa cukanya, terus kualitas tahunya juga. Terus yang kedua tuh kuncinya itu sabar menghadapi pelanggan yang selalu banyak tanyanya juga ya Kak. Terus sabarlah setiap ada yang kasih masukan tuh berarti diterapkan juga. Misalnya kalau misalnya kemarin kan tahu kita tuh kan belum ada tutupannya ya Kak. Ada ibu-ibu bilang kok tahunya enggak tutup, takut enggak steril. Nah, dari situ kita mulai beli plastik buat tutup tahunya.
2: Oke. Ada saran gak nih buat anak muda yang mau memulai karir bisnisnya juga di dunia kuliner atau UMKM ini? Boleh dijelasin gak teman-teman?
4: Kalau dari kami berdua ya Kak, sarannya tuh jangan gengsi, terus punya niat dari diri sendiri, sama punya dukungan dari orang tua juga gitu kan. Sama ini Kak, jangan takut gagal dulu sih kalau mau mencoba hal seperti usaha bisnis gitu. Intinya selalu bersyukur apapun hasilnya Kak.
2: Oke, selalu bersyukur ya apapun itu bentuk hasilnya. Oke, kalau untuk kalian nih harus merangkum perjalanan usaha kalian dalam satu kalimat nih. Apa kalimatnya?
3: Kalimatnya itu sih Kak, harus berani mencoba dulu apapun hasilnya.
2: Itu satu kalimat itu mencoba apapun hasilnya, karena kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu ya nantinya ya.
4: Gimana sih ini kayak rasa penasarannya tuh nggak terbayarin Kak kalau misalnya nggak mencoba.
2: Seenggaknya kalau kita udah coba udah terjawab ya rasa penasarannya. Oke, baik. Oke, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir nih ya buat kakak-kakak di sini, pesan apa yang ingin disampaikan kepada pelanggan nih atau masyarakat yang telah mendukung usaha ini?
4: Mau bilang makasih sih Kak sama pelanggan yang kadang datang terus gitu. Habis itu muji, ini enak loh gitu kan. Tiap hari tuh ada aja pelanggan yang bikin hati kita senang kalau bilang tahunya ini enak, terus datang sampai 2 atau 3 kali gitu Kak. Berarti kan cocok di lidah dia gitu.
2: Jadi pelanggan setia gitu. Oke, asik sih itu. Nah, kita udah ada di penghujung acara UMKM Connect hari ini ya. Terima kasih banyak buat Kak Zahwa dan Kak Anur yang udah hadir hari ini di UMKM Connect Pro 2 RRI Sintang. Dan teman Pro 2, nanti selanjutnya di pukul 13 hingga jelang pukul 14 aku akan hadirkan gagasan seputar olahraga kurang dengar kamu. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Diderot Effect? Diderot Effect? Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, pelakon favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

masih di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan masih barengan sama aku Tias nih ya teman Pro 2. Kita di gagasan seputar olahraga di siang hari ini hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat nih ya. Dan infonya nih teman Pro 2, di gagasan seputar olahraga hari ini ada 2 gol penalti Gakpo selamatkan Belanda dari kekalahan atas Uzbekistan nih teman Pro 2. Drama di menit-menit akhir pertandingan bahwa Belanda menang skor 2-1 atas Uzbekistan dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Nah, Bresko di Gakpo lewat tendangan penaltinya menjadi penyelamat muka untuk The Oranye. Nah, kedua tim juga menunjukkan nih ya teman Pro 2, niat sejak awal pertandingan yang berlangsung di Ichan Stadium, New York, Selasa 9 Juni 2026 tersebut. Dan gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, memulai drama dengan tendangan yang meleset dari targetnya.

Dan teman Pro 2 selain itu Donny Malen, striker Belanda yang menerima umpan apik dari Gakpo lalu membalas dengan melepaskan tendangan melebarnya nih. Skuad asuhan Ronald Koeman terus memberikan tekanan kepada Uzbekistan nih teman Pro 2. Dan Tijani Reinders yang telah mengantisipasi umpan dari Denzel Dumfries mengonversinya menjadi sundulan yang melewati tiang lawan nih. Kebuntuan gol baru terpecahkan setelah Jack Hovir Uruzov menjatuhkan Sir Sensio Somerville di kotak terlarang nih teman Pro 2. Dan wasit Alisa Pennington menghadiahi Belanda dengan tendangan penalti dan Gakpo maju menjadi eksekutornya. Striker asal Liverpool itu membobol gawang yang dijaga Utkir Yusupov

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

Oke teman bro 2, kita masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masih di segmennya gagasan seputar olahraga ya. Di siang hari ini hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat nih. Dan tadi kita udah membahas sedikit tentang 2 gol penalti Gakpo yang selamatkan Belanda dari kekalahan atas Uzbekistan nih teman bro 2. Paruh kedua berjalan lebih baik nih ya untuk pasukan Ronald Koeman. Namun anehnya mereka tidak mampu menambah keunggulan nih teman pro 2. Beragam upaya dicoba oleh Belanda. Dan tendangan Somerville diblokir, sundulan Virgil van Dijk melebar tipis hingga gol Brian Brobe yang dianulir karena offside. Puncak frustasinya Belanda ini terjadi setelah pemain pengganti Gustil yang baru bermain 16 menit di lapangan diusir keluar. Nah teman bro 2, Gustil diganjar kartu merah ya akhir handball yang dilakukannya setelah mencoba menahan the stoneback Kamdamov. Dengan memanfaatkan kondisi tersebut, striker Uzbekistan Igor Sergeyev mencetak gol penyeimbang pada menit ke 90 plus 2 menit.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di gagasan seputar olahraga di siang hari ini. Dan tadi sudah membahas tentang 2 gol penalti Gakpo yang selamatkan Belanda dari kekalahan atas Uzbekistan ya, teman Pro 2. Hasil seimbang tersebut tidak bertahan lama nih ya, teman Pro 2. Karena sayangnya bek Uzbekistan Abdul Qodir Husanov melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan-Paul Van Heke dalam kotak terlarang pada menit-menit krusial. Dan tindakan tersebut memaksa wasit untuk kembali memberikan Belanda tendangan penalti. Dan Gakpo kembali mencetak gol lewat tendangan penalti pada menit ke-90 plus 8 menit dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan Belanda. Nah, teman Pro 2, gol tersebut menyelamatkan muka oranye saat mereka mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin kalah di kedua pertandingan persahabatan, namun mereka dapat mengambil semangat itu sebelum berjumpa Kolombia di Piala Dunia. Oke, teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Gemintang Hatiku dari Liodra nih ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita sudah ada di penghujung gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Dan nantinya di pukul 14 hingga jelang azan asar nantinya aku akan hadirkan entertainment room ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintara. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Entertainment Room.
2: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan masih barengan sama aku juga ya, Ties, di Entertainment Room nih teman Pro 2 di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nih. Dan infonya di Entertainment Room hari ini ya teman Pro 2, ada mantan drummer Dewa 19 Tio Nugros gagal menyapa para penggemarnya di Malaysia setelah mendapat pencegahan ke luar negeri dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 1. Nah teman Pro 2, akibat pencekalan yang terjadi secara mendadak di Bandara Soekarno-Hatta tersebut, Tio terpaksa batal tampil dalam konser Dewa 19 yang digelar di Unify Arena Bukit Jalil Kuala Lumpur akhir pekan lalu. Dan kehadiran Tio, maksudku ketidakhadiran Tio Nugros menyisakan kekecewaan mendalam bagi bala Dewa Malaysia nih ya. Karena pasalnya kehadiran sang drummer merupakan salah satu daya tarik utamanya nih teman Pro 2. Pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani sebelumnya sempat mengungkap bahwa partisipasi Tio dalam tur kali ini merupakan pemenuhan atas permintaan khusus dari para penggemar di Malaysia yang merindukan formasi klasik band asal Surabaya tersebut. Dan Tio Nugros pun mengkonfirmasi langsung insiden pencekalan tersebut melalui sebuah rekaman video yang diputar oleh pihak penyelenggara di tengah jalannya konser. Nah teman Pro 2, dalam pernyataannya Tio mengaku terkejut dan sama sekali tidak mengetahui latar belakang permasalahan yang membuat dirinya tertahan di gerbang imigrasi Indonesia. Dan ia juga menambahkan, pihak otoritas imigrasi langsung menghentikan langkahnya saat proses pemeriksaan dokumen keberangkatan. Oke teman Pro 2, itu tadi sekilas tentang pencekalan ke luar negeri Tio Nugros yang batal manggung bareng Dewa 19 di Malaysia nih ya. Dan kita akan membahas lebih lanjut nantinya, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu. Masa yang ngomong kayak gitu?
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu enggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Tadi kita di Entertainment Room udah bahas sedikit tentang Tio Nugros nih ya, yang batal manggung bareng Dewa 19 di Malaysia karena dapat pencekalan ke luar negerinya nih.

0: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sendiri merupakan instansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, Kementerian Keuangan yang salah satu kewenangannya adalah melakukan pengurusan piutang negara. Nah, karena itu hingga saat ini belum ada rincian lebih lanjut mengenai kasus spesifik yang menyeret nama Tio Nugroho sehingga berujung pada tindakan pencegahan ke luar negeri nih teman Pro 2. Dan meski tanpa kehadiran Tio Nugroho, konser Dewa 19 di Kuala Lumpur tetap berjalan dengan meriah. Ada vokalis Ari Lasso, Firza, dan Elo yang tampil energik di atas panggung untuk mengobati kekecewaan penonton. Baladewa yang memadati arena tetap menunjukkan antusiasme tinggi dan memberikan apresiasi luar biasa hingga pertunjukannya berakhir nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman voi.id ya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke teman Bro 2, kita sudah di penghujung entertainment room ya. Dan nantinya di pukul 15 lebih lewat 1 menit waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan asar untuk Malaya Sintang dan sekitarnya. Jadi saya Tia sekaligus pamit ya dari ruang dengar kamu nih teman Bro 2. Nanti di sore ceria akan ada rekan aku Bang Rudy yang temani kamu dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: pendengar Tapa Pro 2 dimanapun kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
4: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk teman Pro 2 dimanapun kau berada. Dan pukul 15 ini kita hadirkan update informasi terkini ke ruangan kamu untuk Info Pro 2. Info Pro 2 pertama, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai turnamen French Open 2026 pada Minggu 7 Juni 2026 pada partai final petenis Jerman ini mengalahkan Flavio Kalobli atau Kaboli dalam 5 set 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Pertandingan antara kedua pemain ini berlangsung di lapangan Philippe Catherine Paris, Prancis. Waktu yang diperlukan pada laga ini mencapai 4 jam 16 menit sebelum berakhir untuk kemenangan dari Alexander Zverev. Petenis unggulan kedua ini tampil lebih stabil pada set pertama dan ketiga, di mana Zverev juga bisa bangkit pada set penentuan setelah kehilangan set keempat. Kaboli sempat memaksakan set kelima melalui tie break dramatis, namun Zverev tidak membiarkan peluang gelar pertamanya kembali terlepas. Usai memastikan kemenangan, petenis berusia 29 tahun ini tersungkur di lapangan karena diliputi emosi. Ia kemudian memeluk lawannya yang lebih muda 5 tahun sebelum, begitu ya. Lebih tepatnya yang berusia lebih muda 5 tahun setelah merampungkan perjuangan panjangnya.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, industri musik Indonesia akan kedatangan pendatang baru dengan hadirnya Gear Group Marbles. Grup beranggotakan 5 perempuan ini dijadwalkan memulai debutnya ataupun debut resminya pada 12 Juni 2026 melalui single perdana bertajuk Home Pimpa. Di mana debut ini menjadi langkah awal dari Marbles dalam menapaki industri musik profesional. Kehadiran mereka juga menandai debut artis pertama dari A-List Entertainment menjelang perilisan lagu perdana A-List Entertainment memperkenalkan Marbles kepada publik melalui sejumlah teaser yang dibagikan di media sosial, di mana rangkaian promosi ini sukses menarik perhatian pecinta musik sekaligus memunculkan rasa penasaran terhadap konsep yang akan dihadirkan oleh grup ini.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, Istimewa Live resmi mengumumkan DWP 26 akan kembali diselenggarakan, begitu ya, ataupun DWP 2006, begitu ya. Lebih tepatnya 26 akan kembali diselenggarakan pada 11 hingga 12 termasuk 13 Desember mendatang. Tahun ini DWP kembali ke tempat asalnya, yakni Jakarta, Desember, dan DWP juga seolah tak terpisahkan. Mulanya festival tahun ini diplot pada bulan Oktober, tapi kini promotor telah mengkonfirmasi tanggal penyelenggaraan menjadi tanggal 11 hingga 13 Desember 2026. Pengunjung tahun lalu ataupun tahun sebelumnya jadi momentum pesta yang dinantikan dengan sajian musisi top nasional hingga internasional. Bagi komunitas yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini sejak awal Desember, dan DWP memang selalu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pengumuman ini bukan sekedar penetapan tanggal, melainkan sebuah pernyataan bahwa festival ini kembali hadir dalam momentum yang paling tepat.
1: Info Pro 2.
4: Sekian untuk Info Pro 2. Kita akan kembali lagi untuk informasi selanjutnya di segmen berikutnya Entertainment Room ya. Lebih tepatnya di Betang, berita seputar kota Sintang pukul 15 hingga pukul 16.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

0: 97.7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Ucapin selamat siang menjelang sore ya, karena masih di segmennya Santai Siang. Nah, sore ceria bakal menyapa kamu nanti di jam 4 teman Proud 2 ya. Kali ini kita kembali menyapa kamu di Proud 2 untuk segmen petang berita seputar Kota Sintang, hadir menyapa kamu di Proud 2. Jadi kali ini informasi kita kali ini tentu melansir laman website rri.co.id, di mana Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian meresmikan peningkatan ruas jalan Buak Mau menuju Riam Mengglai yang telah selesai dikerjakan. Adapun peresmian dilakukan bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, serta Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU pada pekan lalu. Adapun peresmian ini menjadi bagian dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kapuas Hulu yang didanai oleh program Impres Jalan Daerah atau IJD dari Kementerian PU Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Fransiskus Dia menyampaikan bahwa pembangunan 8 ruas jalan tersebut menggunakan total anggaran sekitar 165 miliar. Pembangunan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas masyarakat di daerah pedalaman Kapuas Hulu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di segmen berita seputar Kota Sintang tentunya ya. Ini masih melansir dari laman website kita rri.co.id di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sintang bersama dengan perusahaan Palma melakukan kegiatan inspeksi ke sejumlah perusahaan di Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang untuk memastikan kesiapan perusahaan dan upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Ketungau Tengah pada minggu kemarin. Adapun kegiatan ini mendapat sambutan baik dari warga. Salah seorang warga, Adi, ini mengakui kegiatan ini sangat bagus, menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya berdampak terhadap masyarakat. Ada komentar juga dari Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan jika pemeriksaan yang dilakukan seperti memastikan ketersediaan sapras karhutla, ketersediaan embung, apakah air sudah tersedia di embung, menara api, dan alat-alat pemadam kebakar lainnya. Kusnidar menjelaskan bahwa kesiapsiagaan perusahaan sangat penting karena sebagian besar wilayah perkebunan memiliki potensi kerawanan kebakaran saat masuki musim kemarau. Oleh karena itu, setiap perusahaan diharapkan memiliki tim tanggap darurat yang siap bergerak cepat, apalagi ya lebih tepatnya apabila ditemukan titik api di area operasional maupun wilayah sekitarnya.

Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingnya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lainnya. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Motif batik menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya, di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Batik tidak hanya menyimpan sejarah, kisah, arti, dan filosofi, tetapi juga tersirat doa dan harapan. Nah, teman Pro 2, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional loh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. I will always remember.

0: Lah, kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

Masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 15 sekarang ya, sebelum bergeser ke segmen berikutnya di pukul 16 tanggal Pro 2. Wakil Bupati Kapasulu Soekardi mewakili Bupati Kapasulu menyerahkan surat keputusan ataupun SK Bupati sekaligus memimpin penanda tanganan surat perjanjian kerja penugasan khusus tenaga medis Kabupaten Kapasulu tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung Pelayanan Satu Atap Pemerintah Kabupaten Kapasulu, di mana kegiatan ini ya diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB sebagai tindak lanjut dari penetapan tenaga medis yang akan menjalankan penugasan khusus di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapasulu. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapasulu, Inspektur ya, Kepala BKPSDM, Kepala BKAD, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta para dokter penerima SK penugasan khusus tenaga medis tahun 2026. Di mana 16 tenaga medis menerima SK penugasan yang terdiri dari 15 dokter umum dan 1 dokter gigi guna memperkuat pelayanan kesehatan ya. Pelayanan kesehatan khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan tenaga kesehatan. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Soekardi menyampaikan bahwa penugasan khusus tenaga medis merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah yang sulit dijangkau.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, gak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 16 hingga pukul 17 ya, untuk segmen berikutnya di NWS Nongkrong Bareng Sida ya. Kita kasih informasi hiburan santai nih menemani kamu di sore ini.

di dunia IPTEK ya, Persatuan Robotika Seluruh Indonesia, disingkat dengan PRSI, Indonesia Esport Association ya, dan Kementerian Komunikasi di dan Digital Republik Indonesia Kemkomdigi menandatangani MOU strategis pengembangan talenta digital nasional, di mana kerjasama ini memperkuat literasi teknologi dan pengembangan ekosistem robotika nasional. Kolaborasi ini juga mendorong pertumbuhan e-sport sebagai sarana pembelajaran teknologi. Ada komentar juga dari Kepala BPSDM Kemkomdigi Bonifacius Wahyu Pujianto, menilai sinergi robotika dan e-sport penting menghadapi transformasi digital. Menurutnya, kedua sektor memiliki potensi besar mengembangkan kompetensi teknologi generasi muda. Ia mengatakan jika robotika dan e-sport menjadi media pembelajaran yang menarik, pendekatan ini dinilai efektif meningkatkan minat generasi muda terhadap teknologi. Sementara itu, Ketua Umum PRSI Wahyu Hidayat menyebut penandatanganan MOU sebagai momentum penting bagi kedua ekosistem, robotika dan e-sport dinilai memiliki peluang besar untuk saling memperkuat. Menurutnya, kolaborasi ini akan diintegrasikan dalam program robotika untuk negeri. Langkah ini diharapkan memperluas manfaat bagi generasi muda Indonesia.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Teman Pro 2, tahukah kalian Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending? Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Show.
1: Kita masih menyapa kamu, menemani teman Pro 2 di sore hari ini. Cuaca kita hari ini cerah banget nih ya, panas gitu ya. Dua hari lalu hujan, hari ini panas teman-teman ya. Gak tahu besok nih apakah hujan atau tidak ya. Atau lebih tepatnya malam hari ini ya, apakah terjadi hujan atau tidak, kita nanti aja. Bakal aku share ya untuk pantauan BMKG ya untuk wilayah Sintang dan sekitarnya, apakah terjadi hujan kah atau tidak kah begitu ya. Ya jelas kudu berhati-hati aja ya, karena sebagian ada yang bilang ini masuk ke musim kemarau, tapi ada juga yang bilang musim hujan ya. Kalau buat Rudy pribadi mah gak apa-apa, is okay aja lah. Asal pas hujannya jangan pas aku masuk malam gitu ya. Kali ini informasinya kita kasih buat kamu dari Tafware, kembali meramaikan Indonesia Outdoor Festival ataupun Indofest 2026 ya, dengan menghadirkan beragam perlengkapan outdoor berkualitas untuk pengunjung. Kehadiran Tafware ini memberikan kesempatan bagi para pecinta alam nih, buat teman-teman yang suka muncak gitu ya, suka mendaki, pecinta alam gitu ya, bisa untuk langsung melihat ya berbagai produk unggulan sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Jadi kayak ngecek-ngecek aja dulu, edit aja dulu ya, match apa enggak, cocok apa enggak, enak apa enggak gitu. Pas banget tuh teman-teman ya. Indofest 2026 berlangsung pada 4 kemarin ya, sampai dengan 7, waduh sampai tanggal 7 doang teman-teman ya, 7 Juni 2026 ini di Senayan ya, di Hall B GICC Senayan ya. Yang jelas memang untuk Tafware, tapi tenang aja, kamu bisa lihat Instagram ya. Tafware menghadirkan lebih dari 70 jenis produk untuk mendukung berbagai aktivitas ruangan begitu ya, luar ruangan tepatnya. Pengunjung dapat menemukan trekking pole, kursi lipat, meja lipat, headlamp ya, nesting dan perlengkapan camping lainnya yang berkualitas, di mana Tafware juga memperkenalkan sejumlah produk terbaru yang dirancang untuk memberikan kenyamanan lebih ya selama kegiatan outdoor. Beberapa produk baru yang diperkenalkan meliputi kipas portable, pompa elektronik ya ataupun pompa elektrik ya, sampai dengan matras angin berteknologi modern terkini. Matras ini dilengkapi dengan sistem self-inflating yang memungkinkan bagian dalam terisi udara secara otomatis dan praktis. Jelas ini bagi para pecinta pendakian ya, Top Sport menghadirkan trekking pole yang dirancang untuk membantu menjaga keseimbangan saat melintasi medan berat. Material aluminium alloy yang digunakan membuat produk tetap ringan, kokoh, tahan karat dan awet digunain. Yang jelas ini kalau ngomongin soal buat kebutuhan outdoor yang suka muncak, mendaki sebagainya, buat teman-teman pecinta alam ya, wajib kayaknya. Tapi tenang aja, kalau penasaran boleh aja ya, cek-cek aja untuk akun sosial media mereka teman-teman, mana tahu bisa nimbrung ke sosialnya ya kan, sosial media mereka ataupun ke platform-platform mereka lainnya.
2: Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga.
3: Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 sore hari ini ya. Selamat sore aja buat teman Pro 2 semuanya, buat teman-temanku semua begitu ya, yang baru bergabung mendengarkan Pro 2 RRI Sintang tentunya ya. Jadi sore-sore biasanya emang sering banget dipakai untuk olahraga. Kadang memang setiap orang punya jam olahraganya masing-masing ya. Kadang bisa di weekend, tapi kadang juga mungkin ada yang free-nya mungkin di hari Kamis. Nah, mungkin orang kan bilangnya Kamis itu wah masuk kerja guys gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang liburnya mungkin hari Kamis, hari Selasa gitu ya. Apalagi yang memang kita kerjanya pakai jam gitu ya, pakai shift gitu ya, teman-teman ya. Wah itu pasti beda lagi tuh ininya, hitungannya ya, gak mungkin sama teman-teman ya. Jadi buat yang teman-teman pekerja yang bisa berolahraga gak apa-apa lah ya. Maksudnya jamnya mungkin agak berbeda, yang di kala yang lain pada berolahraga kita enggak gitu ya. Di kala yang lain ngegoes di hari weekend, kita hari weekend masih terus bekerja. Fighting aja buat kalian ya. Nanti ada informasi terkait dengan olahraga bakal aku hadirkan juga ke ruangan kamu di Pro 2 sore hari ini, yang tentunya menarik buat disimak oleh teman Pro 2 semuanya ya. So tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Itu dia lagu dari Milikya Sister dengan Lonely. Menemani kamu di Pro 2 di pukul 17 lewatnya 7 menit sama Pro 2. Kita kasih informasi terkait dengan perakiran cuaca di Kecamatan Sintang di hari ini, di tanggal 9 Juni 2026 di hari Selasa sore ini ya. Di semua kelurahan ataupun desa yang ada di Kecamatan Sintang, di antaranya Kelurahan Ladang, Kelurahan Kanan Hulu ataupun Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Kelurahan Sengkuang, Kelurahan Mengkurai, Kelurahan Kedapang. Kemudian juga Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Batu Lalau, Kelurahan Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Tertung, Mungku Banto, termasuk Teluk Klansam, Kelurahan Sungai Ana, Martiguna, Tanjung Klansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jampong, Kelurahan Jerora 1, dan Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan untuk pantauan sore hari ini, perakiran cuacanya ya didominasi hampir semua kelurahan yang Rudy sebutkan tadi ini akan mengalami hujan. Didominasi dengan hujan ringan, namun ada beberapa daerah ataupun kelurahan yang mengalami hujan petir seperti di Kelurahan Tertung, Kelurahan Mungku Banto, dan di Kelurahan Tebing Raya, Mail Jampong juga, Taman Pro 2. Rudy ingatkan jika kamu berencana ingin berpergian ya di malam hari ini ataupun esok hari ya, karena esok juga diperkirakan akan terjadi hujan ringan dan hujan petir. Jadi jika kamu beragenda ingin berpergian jauh, baik itu menggunakan kendaraan roda 2, kalau roda 2 berarti harus siapkan mantel dan packing yang rapi begitu ya, agar bawa barang bawaan kamu tidak basah. Pakaian juga mungkin harus siapkan pakaian pengganti supaya ketika berpergian mungkin menggunakan pakaian biasa aja dulu, pas nyampe kantor baru menggunakan pakaian dinas ataupun pakaian kerjanya teman-teman ya, untuk kenyamanan dalam bekerja teman-teman, apalagi yang memang tempat kerjanya jauh begitu ya. Kalau pakai mobil mungkin aman, cuman kalau pakai mobil juga rawan juga seandainya kalau hujannya deras banget, daerah ataupun kawasan yang kita ingin tuju itu jauh dan jalannya becek juga akan ngaruh juga teman-teman ya. So, lagu santai masih aku hadirkan menemani kamu di Pro 2 sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirine ambulan.

Mengenal gangguan erotomania syndrome, kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert,

dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Health, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambel. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Clerambault, setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pendengar, Tama Pro 2 di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

kasih pendengar Anda masih bersama kami, masih mendengarkan Pro 2 RRI Sintangan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Lagu islami masih kami hadirkan menemani kamu hingga pukul 18 nanti. Tetap bersama kami di Pro 2.

Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di 90,7 di pukul 19, belum dong, 18, iya ya, pukul 18 sekarang menemani kamu untuk informasi kultur kita. Ya, seputar sejarah, kali ini ngomongin seputar sosial budaya, suku Bajau jadi inspirasi Avatar 2, ahli menyelam tanpa alat bantu hingga puluhan meter loh teman-teman. Jadi, ada film Avatar 2, The Way of Water, nah ini sempat dirilis ya. Udah dirilis pada 16 Desember tahun 2022 yang memperkenalkan kehidupan suku Medkaina, kelompok penghuni Pandora yang hidup berdampingan dengan laut. Selain suku Omaticaya yang tinggal di hutan, Medkaina digambarkan memiliki budaya dan cara hidup dan hubungan yang sangat erat dengan perairan. Nah, di balik penciptaan suku tersebut, sutradara James Cameron melakukan berbagai riset mengenai masyarakat pesisir dan komunitas laut dari berbagai belahan dunia. Salah satu inspirasi yang diakui oleh Cameron ini berasal dari Indonesia, yakni suku Bajau atau suku Bajo. Suku Bajau dikenal sebagai masyarakat yang kehidupannya tidak bisa dipisahkan dari laut. Mereka tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara. Selain itu, komunitas Bajau juga dapat ditemukan di pantai timur Sabah, Malaysia, serta Kepulauan Sulu di Filipina. Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan oleh National Geographic, Cameron menjelaskan bahwa tim kreatif Avatar 2, The Way of Water, mempelajari berbagai komunitas laut termasuk masyarakat Bajo yang tinggal di rumah-rumah panggung di atas air dan menggunakan lingkungan laut ya sebagai bagian utama kehidupan mereka. Konsep ini kemudian menjadi salah satu referensi dalam membangun budaya dan pemukiman suku Medkaina. Suku Bajau sering disebut sebagai manusia laut karena kemampuan menyelam mereka yang mengagumkan. Banyak anggota komunitas ini mampu menyelam hingga kedalaman sekitar 50 hingga 60 meter tanpa bantuan tabung oksigen dan menahan napas selama beberapa menit saat mencari ikan ataupun hasil laut lainnya. Kemampuan ini bukan hanya hasil latihan kecil ataupun latihan sejak kecil begitu ya. Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dari University of Copenhagen dan University of California, Berkeley, menemukan bahwa masyarakat Bajau memiliki ukuran limpa yang rata-rata lebih besar dibandingkan populasi pada umumnya. Organ ini berperan dalam menyimpan sel darah merah yang kaya oksigen, sehingga membantu mereka bertahan lebih lama saat berada di bawah air. Ini adalah fakta menarik yang dimana suku Bajau dijuluki sebagai manusia laut karena kemampuan menyelam yang luar biasa.

0: Tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga buat

Baru pukul 18, lewatnya 32 menit di Pro 2. Kita masih melanjut nih, masih ngebicaraan tentang masyarakat ataupun fakta menarik suku Bajau. Ciri khas lain dari masyarakat suku Bajau ataupun masyarakat Bajau adalah pola permukimannya yang unik. Banyak keluarga membangun rumah panjang, ya, ataupun lebih tepatnya rumah panggung di atas laut menggunakan tiang-tiang kayu yang ditancapkan di dasar perairan dangkal. Lokasi tempat tinggal yang dekat dengan laut membuat aktivitas sehari-hari mereka sangat bergantung pada kondisi perairan, mulai dari bekerja, berinteraksi, hingga berpergian. Laut menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat Bajau. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan memanfaatkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengetahuan mereka tentang arus laut, tentang cuaca, dan lokasi penangkapan ikan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Bajau, perahu bukan sekedar alat transportasi, melainkan bagian penting dari identitas budaya mereka. Perahu digunakan untuk berpindah tempat, mencari ikan, hingga menghubungkan satu komunitas dengan komunitas lainnya. Jadi kedekatan mereka dengan laut dan perahu membuat kehidupan suku Bajau ini sangat berbeda ya dengan masyarakat daratan pada umumnya, teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Lagu dari Bilkia Reza Darmawangsa kita kasih buat kamu, dan ini adalah lagu terakhir yang aku hadirkan buat kamu. Jelang pukul 19 kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kalian untuk info Pro 2.
1: Pahit yang ku pikir tak bisa ku hapuskan.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
0: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan update informasi terkini untuk Info Pro 2. Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiarto bersyukur turnamen berlangsung lancar hingga penutupan. Menurutnya, antusiasme masyarakat menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan ajang bulu tangkis bergengsi tersebut untuk tahun ini. Ia mengatakan jika panitia telah menetapkan sejumlah target sejak tahap perencanaan Indonesia Open 2026 dimulai, salah satu tujuan utama penyelenggaraan adalah mengembalikan euforia bulu tangkis Indonesia pada masyarakat luas. Ia juga menyampaikan jika panitia menghadirkan berbagai kemudahan untuk meningkatkan kenyamanan penonton selama mengikuti rangkaian pertandingan berlangsung. Kemudahan ini mencakup akses pembelian tiket serta fasilitas pendukung yang tersedia di kawasan Istora Senayan, Jakarta.
6: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, grup perempuan K-pop naungan agensi HYBE yakni Lee Seraphims, Yelit, dan KCY akan berkolaborasi dengan merilis sebuah lagu. Dimana dalam sebuah sumber yakni Believe Love dan Hypes X Given Record melalui platform komunitas penggemar K-pop Wavers mengumumkan bahwa Lee Seraphims, Yelit, dan KCY akan merilis single digital kolaborasi berjudul Iconic by Mistake pada Jumat waktu Korea Selatan. Adapun kolaborasi ini mempertemukan sejumlah grup yang dikenal memiliki gaya musik berbeda serta basis penggemar global yang terus berkembang. Sebelumnya, Lee Seraphim dan Yelit masing-masing baru saja merilis lagu hit terbaru mereka berjudul Bompala dan It's Me. Sementara itu, untuk KCY sendiri berhasil membawa pulang 3 penghargaan di ajang American Music Awards bulan lalu, termasuk kategori New Artist of the Year nomor 2.
6: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 terakhir dari Taylor Swift, di mana kembali mengukuhkan posisinya di puncak industri musik global lewat karya terbarunya yang menjadi lagu tema soundtrack untuk film animasi Toy Story 5. Tembang bertajuk I Knew You yang merilis pekan lalu ya langsung mencetak sejarah baru dengan memecahkan rekor streaming harian tertinggi di berbagai platform musik digital. 3 penyedia layanan streaming digital, DSP terbesar Spotify, Apple Music, dan Amazon Music secara terpisah mengumumkan pencapaian fantastik itu. Di platform Spotify sendiri, lagu bergenre country pop ini resmi menjadi lagu country milik musisi perempuan yang paling banyak didengarkan dalam waktu satu hari sepanjang sejarah platform tersebut. Sementara itu, Apple Music mencatat tembang ini sebagai soundtrack film dengan angka pemutaran harian pertama tertinggi sekaligus menjadi lagu country terbesar sepanjang tahun 2020. Keberhasilan serupa juga dilaporkan oleh Amazon Music yang mengkonfirmasi bahwa lagu ini mengantongi angka pemutaran harian tertinggi untuk lagu apapun sepanjang tahun 2026 berjalan.
6: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Pukul 19 hingga pukul 20 kita akan ajak kamu bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen Musik Live Chat bersama dengan gue star kita ada Cindy Bernadette dan Agatha Baby. Tetap bersama kami di Pro 2 ya, di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya. Enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Gak lama-lama sih,
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus. Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar gak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, aduh, kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada, yang lari aku beneran kayak, dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi, ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: bener-bener.
1: Hobi.
0: Iya, benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman perdua, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive
1: jadi,
0: dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, bukan pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Saya
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow, itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya, sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman perdua ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya.
0: Oke.
1: Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Aku dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan, terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda. Tapi kayak gak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali Kak Agatha.
1: Iya, betul. Aku kayak, kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
1: Iya, belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Iya, coba, terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Pro 2 untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer Om Sumantri.
0: Yay. Halo Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. So, sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu, terus dia kayak, ini mau diselesaikan atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay. Aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay. I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Yeah,
1: better
0: yeah.
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off,
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya,
0: yeah.
1: Walaupun
0: bener.
1: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya benar.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: juga.

0: tuh gak sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
1: Wow, tapi itu gambling banget loh.
0: Jujur iya.
1: Maksudnya
0: sih.
1: Maksudnya dia dari awal belum kenal kamu kan?
0: Iya.
1: Terus tiba-tiba let her write gitu kan,
0: iya.
1: Kayak wow.
0: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
1: Justru karena karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
0: Iya,
1: maybe ya. Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
0: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu,
1: okay.
0: Gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
1: Okay.
0: Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
1: Iya, gitu. Berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
0: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
1: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
0: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should the Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type. Gitu.
1: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
0: Beda,
1: ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
0: Okay, let's.
1: Okay, ini dia Should the Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, yes, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo
0: Kak Cindy, gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland. Yeah, she's...
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
2: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke. Okay.
1: Something different.
0: Oke. Okay.
1: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap. Siapa ya? And then Zoom yang bilang, don't use a male rapper.
0: Okay.
1: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku gak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia.
0: Okay,
1: dan
0: okay.
1: juga yang bisa satu jalur, satu walaupun gak satu genre, tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Zoom kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She okay. will follow the music.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
2: Iya benar.
0: LDR ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin lagi deh, misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
2: Yes, yes.
0: Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama Agatha ya?
1: Pokoknya galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
2: Oh.
0: Oke. Tapi. Thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Iya, okay.
1: Berarti kayaknya sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: Iya,
1: NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Ya, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya, benar.
3: Jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya, benar.
3: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
1: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
2: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Gat?
0: Bulan apa?
2: April.
0: Oke. Okay.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
2: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
2: Yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, biasanya WA gitu.
0: WA call.
2: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Itu kirim video gitu.
0: Oh ya ampun, ini sebuah project yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Gak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses gak pernah ada kayak sesuatu yang aku gak suka atau sesuatu yang aku gak cocok gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and I think that's the most important thing.
0: Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru gak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
2: Want you back.
1: Beda agak berbeda genrenya,
0: okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Juga sih she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya? Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan?
1: Enggak pakai mau sih.
0: tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Serius?
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, kalau gak salah ya?
2: Kak Adis
3: ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh?
3: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account atau enggak, karena aku nggak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan. Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok.
0: Nice. Dan lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten making.
0: Okay.
2: Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Terus akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan nggak mau melewatkan kesempatan TikTokan ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTokan juga. TikTokannya juga.
3: Tahu sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu, ngobrol padanya gitu.
0: Oh.
3: Nggak ada basa-basi lagi
0: karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it, langsung go with the flow, datang besoknya langsung kerja nonstop, kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada like, what do you call it? Apa sih? I have to do better. Oh, I have to do better.
0: Oh, competitive.
3: Competitive.
0: Okay.
3: Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Gitu loh.
0: Nah, ya. Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua hari.
0: Dua kali dua hari. Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
3: Iya, gitu saya pulang lagi.
0: Ya. Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
2: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka. Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
2: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget.
2: Itu penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget
2: banyak
0: gak sih?
2: Banget.
0: Iya.
2: Udah gak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasihin dia dulu deh, boleh deh. Kasihin dia dulu.
3: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
3: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak Kak Cindy lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya Kak Cindy ya, bukan aku ya.
2: Aku kayak
3: enggak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja gak
2: tuh. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
3: Sorry, no, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai ya.
2: Belum pernah,
0: aku juga belum pernah
2: ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
0: Nice.
3: Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
3: Nah, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
2: Skateboard
0: juga.
2: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
2: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
2: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
0: So
2: I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Oke.
3: Okay. Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah lah, percayain Sumantri. I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran Kak Cindy.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself. Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya. Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July.
0: Okay. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini kat terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik? Belum juga?
1: Belum juga.
0: Okay.
1: Tapi
0: soon ya?
1: Iya, soon. I hope,
0: amin.
1: Nambah konten aja,
0: amin,
1: guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Landi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Oke,
0: bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. Agatha Baby, here we go.

0: Agatha Baby teman berdua.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini. Tentu aja teman Pro 2 aku bakal temani sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentu aja teman Pro 2 semua, aku bakal hadirkan berbagai macam acara dan juga informasi. Buat teman-teman, pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja teman Pro 2, kita berada di Tale of Something ya. Kali ini kita pembahasannya terkait energi terbarukan, teman Pro 2 semua. Kita penting banget nih untuk mengenal seperti apa sih cara kita untuk mengetahui kondisi bumi kita saat ini. Kita harus kenal dulu nih bagaimana lingkungan kita ya. Dan kita bisa ngerasa juga kan kalau cuaca kita itu sekarang semakin gak menentu, teman Pro 2. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin gitu ya. Kita boleh dong cari tahu tentang energi bersih yang ramah lingkungan. Dan bagaimana sih peran kita, teman Pro 2, yang bisa kita lakuin? Nah, kita akan sama-sama ulas di kesempatan malam hari ini. Untuk itu buat teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kita akan sama-sama berkenalan dan sadar dengan lingkungan kita di malam ini ya guys. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang.

teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi e-learning atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga. Tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Salah satu penyebab bumi semakin panas tentunya adalah meningkatnya gas rumah kaca yang berasal dari kendaraan bermotor ya. Seperti pembakaran sampah juga termasuk, sampai penggunaan energi yang berlebihan. Akibatnya teman Pro 2, suhu bumi ini terus meningkat dan membuat cuaca menjadi lebih tidak menentu. Kita bisa melihat sendiri bagaimana hujan deras ya teman Pro 2, atau mungkin banjir hingga gelombang panas semakin sering terjadi. Tapi jangan khawatir, karena perubahan besar tentu aja selalu dimulai dari langkah kecil teman Pro 2. Mulai dari hari ini kita bisa kok teman Pro 2 untuk membiasakan matikan lampu misalnya ya yang tidak digunakan, dan menghemat penggunaan listrik atau mungkin air ya teman Pro 2. Kita bisa matikan air ketika tidak digunakan lagi, tidak berlebihan. Karena menjaga bumi itu bukan cuma tugas orang dewasa aja, tapi juga tugas kita semua, Gen Z, Gen Milenial, Gen Alpha ya, semuanya deh pokoknya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih ngebahas terkait energi terbarukan ya. Buat teman Pro 2 nih yang mungkin aja berpikir, aku cuma satu orang aja nih, memang bisa ya mengubah dunia. Kadang-kadang gitu kan. Jawabannya bisa banget teman Pro 2, banyak sih perubahan-perubahan besar di dunia ini yang memang dimulai dari kelompok anak muda yang peduli banget nih terhadap lingkungan, mulai dari membawa tumbler sendiri misalnya, atau mungkin mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sampai ngajak teman-teman untuk jaga kebersihan lingkungan. Jadi jangan pernah teman Pro 2 untuk ngeremehin aksi kecil. Jadi kalau misalnya bisa dilakuin sama-sama, dampaknya bisa sangat besar banget bagi bumi kita. Jadi kita itu bisa kok menjadi bagian generasi yang gak cuma menikmati bumi aja, tapi juga untuk menjaganya teman Pro 2 semua. Nah teman Pro 2 semua, tantangan yang kita hadapi itu kan gede banget ya, kayak perubahan iklim, terus cuaca yang semakin ekstrim. Tapi kita juga tahu kalau setiap orang itu kan punya kesempatan untuk ikut menjaga lingkungan melalui tindakan yang sederhana di hari-harinya. Teman Pro 2 semua, yuk kita semangat ya untuk menjaga lingkungan kita ini, menjaga energi-energi yang diberikan Tuhan ini kepada kita lewat bumi kita tercinta guys. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi. Nah teman Pro 2 semua, semoga aja ya beberapa inspirasi dan juga kata-kata aku di malam ini bermanfaat buat kamu semua. Tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, karena nanti aku bakal balik lagi di acara kita yang berbeda guys.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Buat teman Pro 2 semua, silakan aja gabung di acara Lapor Pro 2 bareng aku Widya di malam ini ya. Dan tema kita kali ini adalah tentang bola nih teman Pro 2 semua. Kamu suka bola atau enggak? Berhubung ini kan lagi ada pertandingan bola ya, yang pastinya sedang kamu pantengin juga di malam ini. Lagi seru-serunya juga teman Pro 2 semua, silakan aja bareng aku di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kalau kamu suka bola, kamu dukung siapa nih kira-kira? Pemain favorit kamu deh siapa nih?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di acara Lapor Pro 2 kita kali ini dengan tema kita, kamu suka bola atau tidak? Kalau kamu suka siapa? Oke, langsung aja teman Pro 2 semua, aku bakal bacain buat yang komen di malam hari ini. Ada Riana, aku kurang suka bola kak, tapi aku selalu temenin pasangan aku untuk nonton bola, cie. Kemudian ada juga Vivi, katanya kurang suka kak, tapi aku ya suka ngikut-ngikut aja sih kak, nonton bareng gitu, tapi gak paham juga tentang bola kak. Makasih kakak, oke baik, makasih kembali.

Hai teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Tema kita masih tentang bola dan siapa pemain favorit kamu. Ada Rizky, aku suka banget bola kakak, apalagi kalau lagi ada pertandingan besar. Pemain favorit aku tetap Lionel Messi, skillnya itu kayak paket lengkap, dari dribble sampai visi mainnya itu keren banget. Kemudian ada Nabila juga, katanya jujur aku gak terlalu ngikutin bola kak, tapi kalau teman-teman lagi nonton bareng aku tetap ikut seru. Pemain yang aku tahu itu ya Cristiano Ronaldo, soalnya legend banget dan disiplin parah kak. Oke,

Ada Fajar katanya suka dong kakak bola, apalagi kalau main FIFA sama teman-teman. Pemain favorit aku sekarang itu ada Kylian Mbappe. Larinya nggak ngotak banget kak, kayak pakai cheat ya. Ada juga Aurel katanya aku mulai suka bola gara-gara nonton Piala Dunia kemarin. Kalau ditanya favorit aku sih pilih Jude Bellingham ya. Masih muda tapi mainnya itu udah matang banget kak. Oke baik, makasih.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Jo Produa Sintang, teman terbaik kamu, teman Produa semua, aku bakal bacakan dulu ya beberapa teman Produa yang sudah komen. Di sini ada Dika, katanya bola itu hiburan wajib banget pas akhir pekan. Favorit aku adalah Mine Yamal, umurnya masih muda tapi permainannya itu udah bikin banyak banget back itu pada pusing katanya gitu. Calon bintang besar katanya ya. Ada Maya juga, aku enggak terlalu paham aturan bola tapi kalau ada pertandingan timnas Indonesia pasti nonton banget. Pemain favorit aku ada Marcelino Ferdinand karena sering bikin bangga dan mainnya itu penuh semangat buat Indonesia. Oke, makasih banget buat komennya ya. Wah, suruh juga nih teman Produa jawaban-jawaban dari teman-teman Produa yang sudah komen bareng aku di 90,7 FM teman terbaik kamu. Buat kamu-kamu yang belum komen mungkin bisa sambil dijawab dalam hati juga ya. Suka bola atau enggak? Siapa sih pemain favoritnya kamu? Teman Produa, makasih banget buat kamu-kamu yang sudah komen. Sekali lagi, apapun itu, bola ini memang salah satu olahraga ternama atau nomor satu dunia. Kayaknya banyak banget yang suka sama olahraga ini. Baik itu cewek, cowok, anak-anak ya, orang tua, bapak-bapak, semuanya pada suka sama bola. Nah, teman Produa semua, jangan kemana-mana. Sampai di sini ya untuk lapor Produa. Kamu pastikan tetap stay tune di 90,7 FM karena berikutnya nanti aku bakal hadirkan untuk kamu teman Produa semua seperti biasa ada Certup ya, cerita penutup hari.

Hai teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

Demam Produe, pernah nggak sih kamu perhatiin bentuk awan di langit? Nah, ternyata bentuk awan itu bisa jadi tanda bencana loh. Kamu harus tahu kalau ada beberapa jenis awan yang muncul sebelum bencana alam. Misalnya, kalau kamu lihat awan cumulonimbus yang besar dan juga gelap menggulung, itu bisa jadi tanda akan terjadi hujan yang lebat disertai petir dan angin kencang. Sedangkan awan yang tipis dan berlapis-lapis seperti awan astroratus, itu bisa jadi pertanda hujan akan turun dalam waktu yang dekat. Dengan mengenali awan, nah kita juga bisa nih memprediksi cuaca buruk dan mengambil langkah cepat untuk melindungi diri kita dan juga keluarga. Beberapa hal yang bisa kita lakukan saat awan tanda bahaya itu mulai muncul. 1. Segera siapkan perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan ringan. 2. Pastikan alat komunikasi selalu dalam keadaan siap dipakai. 3. Hindari beraktivitas di luar rumah terutama di daerah rawan bencana. 4. Dengarkan informasi dan peringatan dari petugas resmi. Yuk, mulai belajar mengenali awan dan tanda-tanda alam lainnya. Bersama-sama kita bisa lebih siaga dan siap menghadapi bencana.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pada malam hari ini masih bareng aku Widya. Dan tentu aja buat teman Pro 2 aku masih akan hadirkan certup cerita penutup hari ini.

Oke teman Pro 2 semua, ada beberapa kutipan yang bisa kita ambil dari film-film teman Pro 2 semua. Kalau misalnya kamu suka nonton film, nah teman Pro 2 pasti kamu akan menyimak gitu ya. Kadang-kadang kan ada quote-quote dari film itu, walaupun film itu mungkin lucu atau film itu mungkin agak sedikit nyeleneh lah gitu ya, gokil, atau mungkin genrenya ada genre yang kungfu misalnya, atau mungkin genre romantis gitu ya. Nah, kita akan ambil kutipan-kutipan dari beberapa film di malam hari ini yang terkenal. Ada dari film Kung Fu Panda, teman Pro 2 semua. Kalau kamu suka film Kung Fu Panda, mungkin bisa diingat-ingat lagi ya. Salah satu ungkapannya, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Ini kayak singkat, tapi dalam banget maknanya teman Pro 2 semua. Semoga kita bisa jalan di hari ini ya, karena hari ini adalah anugerah. Besok masih misteri, walaupun besok itu tinggal menghitung waktu, tapi tetap aja masih misteri. Dan kemarin itu tentu aja udah berlalu ya teman Pro 2.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki bakat luar biasa atau kesempatan yang lebih besar. Padahal sering sekali yang membedakan seseorang adalah keyakinan terhadap dirinya sendiri. Jadi ketika kita percaya pada kemampuan yang kita miliki dan mau terus belajar, perlahan kita akan menemukan potensi terbaik dalam diri kita. Tidak ada rumus ajaib untuk menjadi hebat. Kepercayaan diri, kerja keras, dan ketekunan adalah rahasia yang sebenarnya, teman Pro 2.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Orang Bugis dan Makassar adalah orang yang identik dengan nilai-nilai Sirina Pace, yakni dorongan menjunjung tinggi rasa malu dan harga diri. Apabila sesuatu telah menyangkut kehormatan diri, maka nyawa pun tak ada arti. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis dan Makassar yang erat kaitannya dengan upaya menjaga siri adalah si gajang laleng lipa, yakni baku tikam dalam sarung. Tradisi ini telah eksis sejak ratusan tahun lalu. Tradisi si gajang laleng lipa dari Bugis dan si tobo lalang lipa dari Makassar adalah cara yang digunakan masyarakat Bugis dan Makassar dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada pertikaian antara dua pihak dan keduanya menemui jalan buntu untuk berdamai, maka jalan terakhir adalah dengan cara bertarung. Masalah yang ada biasanya berkaitan langsung dengan rasa malu, yakni siri, dan harga diri, yakni pace, seperti penghinaan, perselingkuhan, atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Ada juga kalimat seperti ini, seringkali kita bertemu takdir di jalan yang kita pilih untuk menghindarinya. Teman Pro 2, kadang dalam hidup kita itu berusaha menghindari sesuatu yang karena takut gagal, takut kecewa, atau takut menghadapi kenyataan. Namun justru dari pengalaman yang kita hindari itulah, teman Pro 2, kita sering menemukan pelajaran terbesar. Hidup memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Maka jangan terlalu takut menghadapi tantangan, karena bisa jadi disanalah jalan menuju impian dan tujuan hidup kita, teman Pro 2.

Akhir-akhir ini media sosial emang lagi rame banget dengan istilah skena nih. Ya, skena adalah singkatan dari 3 kata, yaitu sua, cengkrama, dan kelana. Ya, artinya perkumpulan orang-orang yang bercengkrama sampai berkelana bersama saat berkumpul. Sebagai contoh, perkumpulan orang menyukai musik rock itu juga bisa disebut dengan skena musik. Dalam pemahamannya, istilah skena itu identik dengan aliran musik yang disukai oleh sekumpulan orang. Tapi ada juga nih yang mengaitkannya dengan style fashion yang populer di kalangan banyak orang. Secara umum, skena adalah perkumpulan orang yang memiliki minat terhadap sesuatu yang sama. Skena dalam konteks musik artinya adalah komunitas atau wadah dalam sebuah genre tertentu. Kalau dikaitkan dalam konteks fashion, merujuk pada orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna cerah, kaos bergambar, dan skinny jeans. Jadi memang tepat juga ya kalau dikatakan skena adalah suatu perkumpulan atau komunitas yang menciptakan ruang dan suasana untuk berinteraksi dan berkelana bersama.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mau berusaha. Setiap pencapaian besar selalu dimulai dari langkah kecil. Banyak orang hebat yang awalnya dianggap biasa aja, bahkan diremehkan oleh lingkungan sekitarnya. Namun mereka terus belajar, berlatih, dan tidak menyerah. Jadi ketika mereka itu menghadapi kegagalan, teman Pro 2, mereka itu tetap semangat. Keberhasilan bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi tentang siapa sih yang tetap berjalan walaupun menghadapi banyak banget rintangan. Jadi selama kita mau berusaha dan tidak mudah menyerah, selalu ada peluang untuk mencapai hal-hal yang kita impikan. Teman Pro 2, dari Kung Fu Panda ini kita belajar ya, kalau setiap orang itu punya potensi loh untuk menjadi luar biasa. Jadi kuncinya itu bukan pada siapa kita hari ini, tetapi pada kemauan kita untuk terus belajar, berkembang, dan percaya sama diri kita sendiri. Nah, teman Pro 2 semua, tentu aja itu dia tadi kutipan-kutipan dari Kung Fu Panda. Semoga aja bermanfaat untuk menemani istirahat malam kamu sebelum kamu tidur dengan sangat nyenyak ya. Oke, karena berikutnya nanti aku bakal hadirin ada jazz music malam untuk temani istirahat kamu, teman Pro 2. Aku Widya dan teman aku di MCR. Selamat malam buat kamu, selamat beristirahat.

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

memprodu ya, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produ ya, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Pro 2, Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dari Jalan YSU Vangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di pada hari ini barengan sama aku Tias dan di edisi hari Rabu nih ya, tanggal 10 Juni 2026. Gimana kabarnya nih teman Pro 2? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan teman Pro 2, aku mengucapin selamat hari Rabu untuk kamu di pertengahan minggu ini. Semoga hari-hari kita ini di hari Rabu ini bisa berjalan dengan lancar nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, mungkin diantara kamu ada yang baru bangun tidur, mau mulai beraktivitas sambil dengerin radio gitu kan, Radio Pro 2 RRI Sintang. Aku mengucapin selamat beraktivitas juga untuk kamu yang baru mau memulai aktivitasnya. Dan teman Pro 2, tentunya aku hadir di pada pagi hari ini untuk menghadirkan informasi dan juga rangkaian acara ke ruang dengar kamu. Nanti di pukul 5 hingga jelang pukul 6 aku akan hadirkan Jazz Music ke ruang dengar kamu. Lalu dilanjutkan di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada info Pro 2 dengan 3 info terkini yang akan aku hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan dilanjutkan dengan viral moment nih ya teman Pro 2. Dan di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dengan 3 lagu pilihan dari penyanyi tanah air ataupun dari penyanyi mancanegara nih ya teman Pro 2. Dan dilanjutkan dengan tips pagi. Lalu di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. Dan nanti akan kita membahas lebih lanjut juga tentang ada apa sih di hari ini dalam sejarahnya. Oke, dan ditutup pada kita di pagi hari ini nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 ada Asta Cita Kita dengan tema hari ini yaitu tanggap bencana. Jadi teman Pro 2, semangat terus untuk menjalani harinya dan aku juga akan temani kamu di pagi hari ini agar kita tetap semangat. Dan langsung saja sebagai pembuka kebersamaan kita nih teman Pro 2 di pagi hari ini, aku ada lagu dari Niji yang judulnya Arti Sahabat. Stay tune!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar dimanapun berada, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendirian dan menyendiri dari pergaulan umum. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Mereka selalu hidup berkelompok untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Nah, kebiasaan saling bantu-membantu akan terlaksana dengan baik jika ada persatuan yang terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, di antara kepentingan manusia yang paling penting adalah persatuan dan tolong-menolong. Dan sebaliknya, kejelekan yang paling jelek adalah perpecahan dan perselisihan serta sikap acuh dan tidak memperdulikan orang lain. Yang penting dirinya selamat dan bahagia, orang lain mau sengsara atau celaka, ia tidak mau tahu dan tidak mau peduli. Nah, maka oleh sebab itu teman-teman, pendengar Pro 2, Allah SWT memerintahkan kepada kita nih, memerintahkan kepada kita umat Islam untuk senantiasa bersatu dan tolong-menolong sesama muslim. Bahkan kita sesama muslim ini adalah bagaikan saudara ataupun bangunan yang satu sama lainnya saling membantu untuk saling menguatkan. Jika tidak bersatu, maka kita akan hancur. Ibarat bangunan rapuh tuh yang hancur bila diterpa angin semilir. Dahlah, apalagi angin topan. Nah, teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah, anjuran untuk saling tolong-menolong dan persatuan sangat banyak kita temui, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul. Di antaranya ada sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Janganlah kalian saling marah-memarahi, dengki-mendengki, saling bertolak belakang, dan saling putus-memutuskan tali persaudaraan. Akan tetapi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh bagi orang Islam membaikot saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, dalam sabda beliau, Nabi Muhammad yang lain, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari sahabat Anas radhiyallahu bahwa barang siapa yang mendatangi hajat saudaranya muslim, maka ada baginya pahala seperti pahala yang diperoleh orang yang menunaikan haji dan umroh. Luar biasa ya. Dari kedua hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, maka kita dapat sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, bersatu padu, yang kaya bantu yang miskin, yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, yang kuat menolong yang lemah, yang berpangkat mengayomi rakyat, pemimpin menghormati atau menghargai anggota. Nah, begitulah seterusnya. Dengan demikian, teman-teman, akan terciptalah persatuan dan kesatuan yang sangat dahsyat bagaikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2, di pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
0: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Pertunjukan Under the Volcano mewakili Indonesia di Festival Teater Internasional Venesia 2026. Karya produksi Bumi Purnati Indonesia itu terpilih setelah melalui kurasi ketat festival. Nah teman Pro 2, pementasan disutradarai oleh Yusril Katil dan terinspirasi syair Lampung Karam karya Muhammad Saleh. Nah, karya tersebut mengangkat tragedi letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883.
3: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia U19 usai memastikan tiket semifinal Piala AFF U19. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada pelatih Nova Arianto atas capaian tim kelompok usia tersebut. Nah, teman Pro 2, pujian itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang laga Indonesia melawan Mozambik. Karena menurut Hartman, Garuda Nusantara memperlihatkan karakter kuat dalam menghadapi berbagai tekanan pertandingan.
3: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2, infonya datang dari dunia olahraga. Tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen Asian Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Skuad merah putih mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor kemenangan cukup meyakinkan, yaitu 25-20, 27-25, dan 25-14. Pertandingan sengit pada babak penyisihan grup tersebut diselenggarakan pada hari Selasa 9 Juni 2026.
3: Info Pro 2.
0: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan teman Pro 2, nantinya masih barengan sama aku Tias di pada pagi hari ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan juga acara ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
5: RRI Radio Piala Dunia.
6: Stay tuned on Prodway FM.
7: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

enggak, kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi nih ya, barengan sama aku Ties di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita udah masuk di segmennya viral moment nih ya teman Pro 2. Nah, viral moment di pagi hari ini ya teman Pro 2, ada guru di Bali yang koreksi lembar jawaban siswanya dengan gambar doodle dan tulisan yang cukup ekspresif nih ya teman Pro 2. Nah, seorang guru SD Bali bernama Putu Putri Adelia Safitri mengunggah momen unik

saat dirinya mengoreksi lembar jawaban siswa menggunakan gambar doodle simple dan catatan kecil yang disesuaikan dengan karakter masing-masing muridnya nih. Nah, guru bahasa di Bali ini di SDN 26 Dangin Puri ini awalnya hanya iseng membagikan konten tersebut. Namun tak disangka nih ya, justru unggahannya ramai dan mendapat apresiasi positif hingga menembus jutaan penonton di media sosial nih Tamam Pro 2. Melalui metode penilaian yang ceria dan tidak tegang ini nih ya, Bu Putri berharap coretan gambar ekspresifnya ini bisa membuat perasaan para siswanya senang, sekaligus meminimalisir rasa sedih ketika mereka mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Kreatif banget sih Bu gurunya ini, keren banget gitu kan. Aku kalau punya guru kayak gini juga jadi gak insecure gitu kan, punya misalkan nilaiku rendah gitu kan, jadi nggak ngerasa kecil gitu kitanya karena nilai tersebut gitu kan. Terima kasih banyak, semoga guru-guru yang lain juga bisa mengikuti jejak dari guru Putu Putri Adelia Savitri dari Bali ini ya Teman Pro 2.

Guru Putri ini ngajar bahasa Bali nih ya, Taman Pro 2. Dan dalam notes-nya itu ternyata ditulis juga dalam bahasa Bali. Sambil anak-anaknya juga belajar nih ya, sedikit demi sedikit bahasa-bahasa yang harus dipahami gitu kan, untuk bahasa daerahnya sendiri.

Wah, ternyata banyak nih teman Pro 2. Ada juga yang ikutan komen nih ya. Kira aku doang yang suka kayak gini. Oh, ternyata sudah banyak nih ya guru-guru di luar sana yang membuat doodle dan notes kecil di lembar jawaban siswa-siswanya gitu ya. Ini seru banget sih bacanya gitu kan. Kayak lagi baca komik, katanya ada yang bilang kayak gitu loh teman Pro 2. Nah, ini juga salah satu bentuk pendekatan ke siswa-siswinya nih.

Hal yang nggak terlalu tegang jadinya ya, dan bisa diterima oleh siswa-siswanya. Oke, teman Pro 2, itu tadi ya infonya tentang guru di Bali yang koreksi lembar jawaban siswa dengan gambar doodle dan tulisan yang cukup ekspresif nih. Dan tadi infonya aku kutip dari Instagramnya Invipop.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

Malik and the Essential dengan aduhnya nih ya teman pro 2. Dan teman pro 2, kita masih di viral moment di pagi hari ini ya. Dan tadi aku juga udah infokan juga nih, untuk viral moment di pagi hari ini itu ada guru di Bali yang koreksi lembar jawaban siswanya dengan gambar doodle dan tulisan yang cukup ekspresif ya teman pro 2. Dari komentar-komentarnya nih banyak yang terhibur nih ya, dan ternyata banyak juga yang udah pernah menerapkannya. Dan ini salah satu cara juga nih ya, pendekatan dari guru ke siswanya dalam mengajar gitu kan. Mungkin nggak secara langsung, tapi dalam bentuk gambar juga nih bisa jadi alternatif kreatif lainnya nih ya teman-teman.

pagi hari ini, dan infonya juga aku kutip dari Instagramnya Invipop. Dan teman Pro 2, nanti selanjutnya di Hits in the Morning ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih ya, di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana. Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.